0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan dari Pendeta Adi Manihutu dan Juli. Roh Kudus penuhi kami. Selamat pagi Om Aliani, dukungan doanya juga nanti di akhir acara ya buat anak cucu. Selamat pagi juga untuk Cen-Cen, Tuhan memberkati. Kita akan tutup persekutuan hari ini, kita satukan hati dan berdoa bersama.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kami bisa menyelesaikan persekutuan udara praise slot program hari ini. Semuanya karena berkat Tuhan. Biarlah hari ini pujian yang kami naikkan kepada Tuhan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang hari ini mengingatkan kepada kami semuanya supaya kami adalah pelaku-pelaku kehendak Allah. Bukan hanya kami menjawab ya, tetapi kami tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan dapati dalam diri kami adalah kami yang menjawab ya dan melakukan. Karena kami adalah orang-orang yang mau terus menyenangkan hati Tuhan, melakukan firman-Mu dan merenungkannya siang dan malam. Tuhan, biarlah firman-Mu benar-benar menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan untuk pagi hari ini, kami berdoa untuk setiap pendengar terkasih yang sudah bergabung. Tuhan akan memberkati Abah Waisel, Ibu Endang Hastuti. Tuhan memberkati Om Yudi. Tuhan memberkati Pak Asyen. Tuhan memberkati juga Ibu Kartini Raharjo. Terima kasih buat persekutuan yang indah saat ini. Kiranya setiap umat Tuhan yang ada di persekutuan udara praise slot program saat ini boleh membawa orang-orang mengenal Tuhan dan membawa orang-orang menjadi saksi-saksi Kristus melalui Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami. Hari ini kami juga berdoa untuk nama-nama lain yang sudah bergabung. Bahkan mereka yang tidak bergabung pun kami tahu bahwa Tuhan akan memberkati mereka. Sama seperti Tuhan mendatangkan berkat di hari kemarin, hari ini pun Tuhan mencurahkan berkat yang melimpah. Berdoa untuk Ibu Kamila, Bapak Waluyo Adi, Ibu Ira, untuk Pak Purmanam. Berdoa untuk Furin, Bapak Lukas Basuki, untuk Ibu Diana yang ada di Paiton, untuk Pak Tony dalam kesehatan matanya, Bapak Paulus Kumala, Om Aliani, bersama dengan seluruh anggota keluarganya. Tuhan berkatilah mereka. Kiranya mereka semuanya mendapatkan belas kasihan Allah, berkat Tuhan, dan mereka boleh melihat Engkau Allah yang selalu beserta dan memberkati. Kami menyerahkan juga ya Bapa untuk Radio Star FM. Terima kasih karena Radio Star FM sampai saat ini masih mengudara. Semuanya karena berkat Tuhan. Biarlah Radio Star FM benar-benar menjadi berkat. Radio Star FM boleh menjadi saluran berkat untuk orang-orang yang mendengarnya. Apa yang sudah ditabur Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga, kami tahu itu akan mendatangkan berkat yang melimpah atas kehidupannya, dalam usahanya, keluarganya, bahkan pekerjaannya, kesehatannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Tuhan juga yang akan memulihkan keadaan bangsa dan negara kami. Engkau yang akan membawa bangsa kami dikenal di antara bangsa-bangsa yang lain, supaya melalui bangsa kami keramah tamahan, kasih persaudaraan yang ada boleh menginspirasi negara-negara yang lain. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, biarlah hikmat daripada Tuhan turun atas mereka, supaya ketika mereka bekerja, mereka mengandalkan hikmat daripada Tuhan. Mereka bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan hanya untuk manusia. Terpujilah Engkau Bapa. Menyerahkan juga kami yang bekerja di Radio Star FM ini, supaya kami memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Kerajinan kami tidak kendor, tetapi biarlah kami semuanya boleh merasakan bahwa Tuhanlah yang memampukan kami untuk kami boleh menjadi berkat, untuk kami boleh menjadi kesaksian Kristus dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami menyerahkan juga untuk siaran Radio Star FM dari pagi sampai malam nanti. Tuhan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar dalam berkat dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu sebab Tuhan baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik pendengar terkasih, pagi hari ini biarlah sukacita daripada Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita adalah umat pemenang dan Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Dan pujian berikutnya yang menjadi penutup buat kita semuanya, biarlah ini boleh membawa kita merasakan bahwa Tuhan selalu menyertai dalam langkah kehidupan kita. Biarlah api Pentakosta yang kita miliki boleh terus kita rasakan dan boleh membawa kita semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Api Pentakosta, ku punya, ku biarkan menyala.

0: Mas-mas,
1: yuk.
0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
2: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
2: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
2: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
3: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
0: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
3: Ya Venacare.
0: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
5: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
6: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
9: minyak dosa cap tunggal.
8: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
9: minyak dosa cap tunggal.
8: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
9: minyak dosa cap tunggal.
8: Pokoknya, semua pakai
9: minyak dosa cap tunggal.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Mbak, tolongin Mbak.
1: Kenapa dek, pagi-pagi kok udah nangis?
2: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telpon, katanya dari bea cukai. Dia bilang Ade dapat paket. Loh,
1: kan enak.
2: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
1: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
2: Iya Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini kulitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album proof BTS yang special edition Mbak.
0: Ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: Star News hari ini diawali berita dari Bojonegoro. Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Infantri Dedi Dwi Wijayanto bersama jajarannya melaksanakan peninjauan awal sasaran kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 tahun 2026 yang akan berlangsung di Desa Kesongo, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro. Dalam kesempatan itu, Dandim 0813 Bojonegoro juga sekaligus melihat kesiapan masyarakat menerima manfaat kegiatan program TMMD ke-129 yang digelar pada pertengahan Juli 2026 mendatang. Selanjutnya dari Kediri, Museum Sri Aji Jayabaya ini tampil dengan wajah baru setelah menjalani proses pembenahan dan peningkatan fasilitas untuk memperkuat pengalaman wisata sejarah di Kabupaten Kediri. Museum yang sempat ditutup semenjak 3 Mei 2026 itu kembali dibuka untuk umum pada 19 Mei 2026 dengan konsep ruang yang lebih nyaman, informatif, dan aman bagi koleksi artefak bersejarah. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Mustika Prayitno Adi, mengatakan perubahan yang dilakukan tidak hanya sebatas mempercantik tampilan ruangan, tapi juga memperkuat pengalaman pengunjung dalam mengenal sejarah dan budaya Kediri. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah berawan, suhu berkisar 26-32 derajat Celcius, kelembapan 61-91%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Sabtu 23 Mei 2026. Selamat pagi.
1: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo, selamat pagi warga Star. Edisinya Sabtu 23 Mei 2026. Pagi ini cerah sekali. Mudah-mudahan juga bisa menjadikan hari-hari Anda, hati dan pikiran Anda juga secerah hari ini. Teruslah berproses, tidak perlu sempurna. Yang penting tidak berhenti melangkah. Rani Krisna menemani untuk Star Memory sampai jam 11 siang nanti. Tentunya dengan rangkaian lagu-lagu nostalgia baik manca maupun Indonesia ya. Kalau tadi sudah dibuka satu lagu dari Gigi dengan Andai, kali ini Inka Kristi hadir dengan Teratai. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Charlie Puth hadir dengan One Call Away yang dirilis 20 Agustus 2015. Pesan utama dari lagu ini, dedikasi dan cinta tanpa syarat. One Call Away sendiri menduduki posisi ke-12 di Billboard Hot 100 dan menjadikan salah satu lagu solo Charlie Puth yang paling sukses. Hadir di menit ke-25 lepas dari jam 8 pagi waktu Star FM. Saatnya untuk yang ingin bergabung silahkan. SMS WA sudah siap di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Oh, hari ini PDW masuk ya. Jadi langsung requestnya berbondong-bondong datang. Oke, thank you. Selamat pagi. Tetap semangat rekan-rekan PDW. Ada Ardian yang ada di kawasan Pandaan, Elias di Pandaan, kemudian juga ada Mami. Selamat pagi juga untuk Miun yang ada di kawasan Dawe Grati ya. Ada Echa, kemudian juga ada Shirley yang ada di kawasan Pandaan. Baik, berlanjut. Kali ini satu lagu dari Jessie J dengan Price Tag.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Wah, Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
6: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
7: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, Kisah Cintaku dari Peter Pan. Lagu ini pertama kali dinyanyikan sama Chrisye di albumnya yang berjudul Jumpa Pertama, dirilis tahun 1988 ya, diciptakan sama Tito Sumarsono. Memang bercerita tentang kesedihan yang mendalam akibat kehilangan orang terkasih secara tiba-tiba. Dan menurut salah satu mantan gitaris Peter Pan, Peter Pan memang sengaja mendaur ulang lagu ini sebagai bentuk tribut atau penghormatan kepada sang legenda musik Indonesia Chrisye yang sangat berpengaruh bagi perkembangan karir musik mereka. Peter Pan juga memasukkan lagu ini ke dalam album kompilasi mereka yang bertajuk Sebuah Nama, Sebuah Cerita pada tahun 2008, yang sekaligus menjadi penutup era nama Peter Pan sebelum bertransformasi menjadi Noah. Hadir di menit ke-45 lepas dari jam 8 pagi waktu Star FM. Oke, kembali Rani Sapa yang sudah bergabung. Mudah-mudahan warga Star hari ini apapun aktivitasnya bisa lancar ya. Untuk rencana-rencana malam mingguan nanti, lancar juga. Oke, lanjut. Selamat pagi untuk Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe ya. Menyapa untuk Om Yudi, Mas Franky, Bu Ima, Bu Ira. Buat Mbak Rani sehat selalu, amin. Terima kasih. Kembali di PDW ada Titania, kemudian juga ada Sisil. Selamat pagi juga untuk Zam dan juga Kia. Halo Ibu Anis yang ada di kawasan Bangil. Kemudian juga ada Pak Tris yang ada di Perum Yasmin Sidoarjo. Menyapa untuk Om Yudi, Cak Subari, Mas Rete, Mas Franky, salamnya bahagia ya. Buat keluarga Mbak Rani semoga bahagia, selamat bertugas saja, amin. Terima kasih kembali. Ada Nana di Pasuruan, menyapa untuk semuanya saja. Kemudian juga ada Pak Purmanam yang ada di Pasuruan Kota. Ya, salamnya untuk Om Yudi, Cak Kencur, ada Mas Prijatiroto, ada Mas Adi, Mas Franky, Mama Arum, Bu Sugeng, Mika Furin. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu dan menikmati happy weekend. Oke. Ya, saatnya kali ini Geisha bersama dengan Iwan Fals dengan Tak Seimbang.

105,5 Monster FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service.

0: Wih, HP baru nih.
1: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
0: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
1: Kapan-kapan aja ya. Soalnya sinyalnya susah.
0: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
1: Hah? Emang ada yang begitu?
0: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
1: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
0: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
3: minyak gosok, cap tunggal.
2: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
3: minyak gosok, cap tunggal.
2: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
3: ya.

0: tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
5: Sama-sama bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: 105.5 Star FM, The Real Music.
1: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Justin Bieber hadir dengan Favorite Girl. Salah satu lagu ikonik Justin yang dirilis di tahun 2009 ya. Lagu ini memang sangat melekat dengan perjalanan awal karir Justin Bieber. Yang liriknya itu bercerita tentang kisah cinta remaja yang murni, tulus. Juga perasaan kagum yang mendalam terhadap seseorang gadis yang menjadi pusat dunianya. Oh yeah. Ada di menit ke-24, lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Tentunya masih bersama dengan Rani Krisna ya. Sampai jam 11 siang nanti untuk Star Memory. Salam nostalgia. Dan terima kasih banyak sudah yang bergabung ini ya. Mudah-mudahan bisa dihadirkan semua ini requestnya. Halo, selamat pagi untuk Mama Arum yang di kawasan Probolinggo. Menyampaikan salam untuk Bu Ani, Bu Anis. Ada Bu Sandra, Bu Ira, Bu Ima, Pak Purmana, Mas Franky dan juga warga Star semuanya. Happy weekend. Mbak Raninya semoga sehat selalu, bahagia dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sementara ada Bu Yuni yang di kawasan Tanggulangin ya. Menyapa untuk semuanya saja, semoga selalu sehat dan bahagia selalu. Buat Mbak Raninya, terima kasih, semoga sehat selalu terus. Amin, terima kasih kembali. Halo Acang. Kemudian juga ada Bu Ani yang ada di kawasan Pondok Jati. Salam santun untuk Bu Ira, ada Bu Arum, Bu Anis, Mbak Lili, ada Mbak Ani, Mbak Yuni, Mas Toto, Mas Franky, Mas Bayu dan juga warga Star semuanya. Mat weekend, Mbak Raninya sukses, rezekinya maler. Amin. Johnny yang ada di kawasan pesisir Kota Pasuruan. Kalau Johnny ini Rani jadi ingat salah satu lagunya Niki Astria yang berjudul Johnny. Selamat pagi Johnny. Oke, menyapa untuk semuanya saja. Buat penyiarnya terima kasih. Sama-sama terima kasih kembali. Kemudian juga ada Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Menyapa untuk Wak Riti Heru Mulyono, Hendrik, ada Rohim, Todi Azura dan juga semuanya saja. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Ternyata di Facebook juga sudah banyak ini yang sudah memberikan komennya ya. Selamat pagi Mas Iki. Assalamualaikum, selamat pagi Bunda Rani, sehat selalu ya. Waalaikumsalam, amin. Ada Oman Kanyer juga, semangat Mbak Rani. Selamat bertugas, semoga selalu sehat serta bahagia, rukun bersama dengan keluarga, amin. Toto Blendrang, apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Menyapa untuk Arfi Florinen, Anwar Eko, Marcel, ada Pak John Sableng, Mbak Ani Sidoarjo, Mbak Reni, Chris Fislik dan juga ada Wak Rite ya. Buat Mbak Rani sehat selalu, murah rezekinya. Amin, terima kasih. Kali ini satu lagu yang diminta sama Acang tadi. Hadir Take Me Out dari Franz Ferdinand.

0: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal, apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh gak setuju.
1: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
0: Tapi...
1: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
0: Ya tapi...
1: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
0: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
1: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
0: Lol. Apa?
2: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Cute time dulu
8: Cute time, quality time.
7: Iya,
8: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
7: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
8: Cute time buat kulit?
7: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
8: Caranya?
7: Pakai ini.
8: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
7: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
8: Oh, gitu.
7: Iya.
8: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
7: Kok direbut?
8: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

105,5 Star FM. Hadir jelang menit ke-46 lepas dari jam 9 pagi. Satu lagu dari Asik Spin bersama dengan Siti Nurdiana dengan Memori Berkasih. Oke, terima kasih untuk warga Star yang sudah berbondong-bondong gabung. Karena banyak sekali baik di WA maupun di Facebook ya. Baik, selamat pagi Mas Frankie yang ada di kawasan Bangil. Sabar salamnya untuk Pak Kosim, Bu Nur Jalil, Mama Arum, Pak Tris, Mbak Ani, Cak Kencur. Ada Mbak Herlina, Mama Dian, semuanya salamnya Uhwa Islamiyah. Buat Mbak Rani selamat bertugas aja, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih kembali. Ko Asyen, halo. Mumpung masih bisa dengar suara saya ini ya. Kalau nanti sudah on the way, hilang dari peredaran. Selamat pagi aja untuk Ko Asyen bersama dengan keluarga ya, sehat selalu. Kemudian juga apa kabar untuk Bu Susmia yang ada di kawasan Situ Bondo. Lagi kena flu ini kayaknya ya, sudah mulai kembali pusing. Cepat sembuh Ibu, cepat sehat ya. Kalau flu itu dipakai untuk istirahat saja. Menyapa untuk semuanya, kru Star FM dan juga buat Mbak Rani, semoga selalu sukses, sehat dan bahagia ya. Selalu diijabah apapun yang diinginkan. Amin. Terima kasih kembali Bu Susmia. Halo Ali Husyan di Probolinggo. Untuk requestnya ditunggu ya. Sementara juga ada Om Yudi di kawasan Probolinggo. Mbak Rani selamat tugas, tetap semangat, semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Albi Faisal yang ada di Wiyung Surabaya juga selamat pagi. Lu, ini kok banyak lagu-lagu mancanya yang versi-versinya rock ya. Rock hitnya Pindah Pagi nih kayaknya. Oke, kemudian juga ada Anton Barber yang ada di Wonorejo Pasuruan ya. Selamat pagi, selamat bertugas untuk penyiarnya. Loh, kok nama saya diganti nih, bagaimana toh ya? Salam hangat untuk semua warga Star dimanapun berada ya. Oke, untuk requestnya ditunggu. Rani hadirkan dulu yang satu ini dari T-Pack dengan Selamat Jalan.

0: aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
1: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
0: Terserah. Pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Eh, satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
1: Oh. Tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap, Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah, kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani nomor 70 Pandaan atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
3: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105.5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Oke, lanjut warga Star masuk di sesi Star of the Month ya, bersama dengan grup band Geisha. Vokalis band Geisha yang sekarang ini, Regina Putri, mengaku senang dengan olahraga lari. Berawal dari iseng untuk sekedar olahraga dalam menjaga kualitas suara, lari kini sudah menjadi bagian dari gaya hidupnya. Bahkan agar semangat menjalankan hobinya, ia bergabung dalam salah satu komunitas lari. Menurutnya, sebagai penyanyi, menjaga kualitas suara sangatlah penting. Oleh sebab itu, ia sangat rajin memperhatikan kesehatan pita suaranya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan rajin berolahraga. Selain itu, menjaga asupan makanan juga diakuinya sangat penting dalam menjaga kesehatan pita suaranya.

105,5 Star FM. Alda Risma hadir dengan Aku Tak Biasa. Lagu dirilis tahun 1998, diciptakan sama Rudy Luhu. Tapi memang ada fakta kelam di mana Alda ditemukan tidak bernyawa secara tragis ya, akibat keracunan psikotropika di salah satu hotel di Jakarta tanggal 12 Desember 2006. Itu padahal puncak karirnya loh di usia belia. Sempat memenangkan penghargaan artis solo wanita pop terbaik di ajang Anugerah Musik Indonesia tahun 1998. Sayang sekali ya, tapi memang takdir, kematian, Allah yang menentukan. Di menit ke-25 lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM. Terima kasih yang sudah bergabung. Rani akan lanjut menyapa. Aduh, banyak sekali. Terima kasih untuk kesetiaannya. Tapi nanti kalau misalnya ada beberapa request yang belum bisa dihadirkan, ya mohon maaf ya, karena memang keterbatasan waktu. Jadi cepet-cepetan aja gitu. Oke, thank you. Selamat pagi untuk Monique Harry. Ada Pak John Sableng. Pak John ini ya mesti ngareni, heran aku. Ada Marcel. Kemudian juga Sarip OTW. Ada Roman Mulya Warman. Selamat pagi juga untuk Om Yudi. Nge, terima kasih kembali. Putri Nur Karisma dan juga ada Diom. Yang sudah peduli ada Roman Mulya Warman dan yang sudah memberikan like-nya, selamat pagi saja untuk Pak John Sableng, Diva Olga, Diom, Om Yudi, Sarip OTW, Monique Harry, Fajar Yulianto, Putri Nur Karisma, ada Imam Azari, Muhammad Saifi, Ko Asyen, Tony Azura, Solikin Solikin, Julian, Toto Blendrang, Mas Iki dan juga ada Oman Kanyor. Sebelum menghadirkan request Anda kembali, ada satu informasi untuk warga Star yang lagi sibuk ini. Jangan lupa ya, meskipun Anda sibuk, sempatkan untuk berolahraga. Selain bikin sehat, juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa Anda bisa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Tentunya yang mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Baik, kali ini Joe McIntyre hadir dengan Stay the Same.

0: jantung sehat.
1: Ya Venacare.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
3: Hah, cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
7: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Radio 5.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, Star People, percayakan internet Anda pada Dinet, salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali, dan Lombok yang selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001-2015. Pelayanan handal Dinet didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesian Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang dan sekitarnya. Kalau Anda di Surabaya dan sekitarnya, silakan hubungi 031-548-0500. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: nolongin Mbak.
1: Kenapa, Dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
0: Ada habis kena tipu. Ada. Waktu itu kapan hari ada orang telepon. Tanya dari Bea Cukai. Dia bilang tadi dapat paket. Loh,
1: kan enak.
0: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah di transfer. Tapi barangnya dikirim-kirim sampai sekarang.
1: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
0: Iya, Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition, Mbak.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM.
8: Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Soak Up The Sun, salah satu lagu yang dibawakan sama Sheryl Crow dan sangat ikonik di tahun 2002 ya. Lagu ini juga menjadi hit nomor satu yang sangat populer. Dan akhirnya membawa kita di menit akhir untuk Star Memory edisi hari ini. Saatnya Rani pamit mundur dan mengucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Setelah ini di Stargate Asoy ada Eva Prasanti. Satu lagu terakhir yang sudah Rani persiapkan dari Lionel Richie dengan Stuck on You. Selamat pagi, selamat beraktivitas, mudah-mudahan lancar dan berkah selalu. Salam nostalgia.

0: Infocus. Ternyata, shoot yang sering kita lakukan dengan batu kertas gunting juga ada kejuaraannya yang bernama Association of Rock Paper Scissors, USARPS. Pertandingan ini telah menjadi liga sejak tahun 2006. Aturannya pun sama dengan shoot yang kita lakukan. Pertandingan dibagi 3 ronde. Siapa yang terbanyak memenangkan shoot, dia keluar sebagai pemenangnya.
1: Sportline, Sportamer in Focus.
2: Sport Bites didukung oleh Juka Apel Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star. Halo, apa kabar hari ini? Program Stargate Star Joget untuk edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Saya Eva Prasanti yang bertugas. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya, dari Rano Karno dan Ria Irawan, Surga Dunia sudah kami hadirkan untuk Anda. Dari Roma Irama, lagu berikutnya, Malam Minggu.

0: sekitar kita.
1: Permisi mas, kalau nyentir mobilnya jangan ngeput bisa nggak?
2: Loh kan biar cepet sampai mbak.
1: Iya tapi bahaya mas, apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan, 80 km per jam untuk jalan antar kota, 50 km per jam untuk kawasan perkotaan, 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat mas, kalau ngebut gini bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan, speed gun loh mas, dan dikenakan denda 500.000.
2: Waduh gawat juga ya mbak.
1: Makanya mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang, jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama, betul nggak?
2: Betul mis, masuk gue kok.
3: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Chaya Chaya, lagu hits Bollywood di tahun 1998 dari film Dilse yang digubah oleh A.R. Rahman, dinyanyikan oleh Sukhwinder Singh. Lagu ini sangat ikonik ya, dan memiliki berbagai fakta unik, mulai dari proses ekstrim syutingnya ini ekstrim, hingga akar sejarahnya yang mendalam. Bahkan di Indonesia, lagu ini juga memicu fenomena viral pada masanya ketika ada salah satu mantan anggota Brimob, Norman Kamaru, menyanyikan lagu serta menarikannya. Baik, untuk kesempatan kali ini, seperti biasa yang request lagu Bollywood, antriannya cukup panjang begitu ya. Kayaknya kalau di Stargate itu yang jadi bintang itu adalah lagu-lagu Bollywoodnya. Selama saya siaran di Stargate begitu ya. Terima kasih saya ucapkan untuk Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan. Roma Irama dengan Malam Minggu tadi sudah hadir, termasuk pilihannya Cak Kencur, Kampungan dari Roma Irama bersama dengan Elvi Sukaisi begitu ya. Jadi yang request Roma Irama ya jangan request ya, karena solonya sudah, duetnya juga sudah begitu. Bu Ani yang ada di Pondok Jati, terima kasih, lagunya baru saja kami hadirkan. Selamat bergabung untuk Bu Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin. Antri ya Bu ya. Zakia, betul, ini nomor dari Radio Star FM begitu ya. Terima kasih, silakan di save nomor kami dan bisa didengarkan lagu-lagu yang Anda pilih. Baik warga Star, di kesempatan kali ini untuk program Stargate, Star Joget untuk edisi hari ini, terima kasih untuk kebersamaannya.

sabarannya menantikan lagu yang diinginkan. Masih ada beberapa deretan lagu ya yang akan kami hadirkan. Salah satunya dari Cici Faramida, Jangan Tunggu Lama-Lama.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut? Sih.
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Pagi Anto.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Wih, HP baru nih.
8: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
7: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
8: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
7: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
8: Hah? Emang ada yang begitu?
7: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
8: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
7: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
9: Baik! Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
10: Aduh.
2: Kamu kenapa?
10: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
4: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Hai warga Star, saya Putri Kalina. Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Ya warga Star, baru saja kami hadirkan soundtrack dari film Rush ya, Joby Kasmin. Bawa kita di menit ke-46 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Lanjut saya akan menyapa buat Ali Husen yang ada di Probolinggo. Bu Ira, jangan tunggu lama-lamanya, tadi sudah kami hadirkan. Terima kasih untuk Bams juga. Saya pilih salah satu ya dari dua lagu yang Anda inginkan. Joni, terima kasih. Dari kawasan pesisir kota Pasuruan. Oke, siap. Antri ya. Mbak Reni, terima kasih banyak sudah bergabung. Amin, amin, amin, amin. Terima kasih untuk doa yang sudah dipanjatkan buat kami ya. Semoga kru Star FM sehat selalu, makin lancar rezekinya, berkah selalu. Amin. Baik warga Star, yang akan kami hadirkan ini berikutnya ada satu lagu.

Februari 2022 dan banyak disukai karena memang iramanya yang rancak dan sangat cocok untuk bergoyang. Kami hadirkan untuk Anda Berdendang.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.
3: Warga Star, saya Inoda Artista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
4: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini,
3: simak terus yo lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, Star joget, asoy.
5: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

105,5 Star FM. Ya, soundtrack dari film Asik di tahun 2001. Salah satu kompilasi lagu Bollywood yang ikonis ya, dibintangi oleh Bobby Deol dan Karisma Kapoor. Album musik yang dikomposeri oleh duo Sanjeev Darshan menampilkan lirik-lirik yang puitis karya Samir. Dan yang baru saja kami hadirkan untuk Anda, dari Caha Ke Dewani Hui Ham. Baik, lagunya sudah bawa kita di menit ke-16 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih banyak buat warga Star yang sudah bergabung, yang request soundtrack dari Datkan. Masih panjang sekali ya. Bolehlah ganti dengan lagu dangdut klasik atau dangdut legend begitu ya. Pena yang ada di Probolinggo, terima kasih. Mama Arum yang ada di Probolinggo, Rita Sugiarto Hitam tadi sudah hadir. Bumuda Govinda, lagunya Sabar ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Om Yudi, pilihannya Muksin Alatas, Masih Adakah Cinta. Ditunggu ya Om ya. Pak Asyian juga terima kasih, sama-sama Pak, berdendangnya tadi sudah hadir. Oke warga Star, kita akan lanjut mendengarkan beberapa lagu yang lain ya. Kami sudah persiapkan kali ini dibawakan oleh Imam S. Arifin, Tiada Kata Berpisah.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke Pak, tapi
7: kenapa?
8: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
7: Oke, sama-sama. Pol dan Mik,
2: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMP Kapanti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
10: Hai warga Star, saya Ruanda Akademi.
11: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
10: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate, Star Joget.

105,5 Star FM. Ya, masuk di sesi Star of the Month. Band Geisha kembali menggebrak industri musik tanah air dengan merilis karya terbaru mereka di tahun 2026 berjudul Geram. Single ini menangkap emosi mendalam saat seseorang berada di titik batas dalam sebuah hubungan yang tidak lagi sehat. Melalui lagu ini, Geisha membuktikan eksistensinya sebagai grup musik yang tetap relevan bagi para pendengar lintas generasi dengan vokal yang selalu emosional. Kisah di balik lagu Geram ini mengangkat tema yang sangat dekat dengan realitas, yakni pengkhianatan. Saat ini Geisha diperkuat oleh formasi Regina Putri pada vokal, Nord pada bass, dan Dan pada keyboard. Ketiganya menegaskan bahwa identitas Geisha bukan sekedar band nostalgia bagi para pendengar lama, melainkan sebagai teman hidup yang terus bertumbuh bersama pendengarnya. Kami hadirkan untuk Anda kali ini lagu dari Geisha, Geram.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
5: Minyak gosok tunggal.
4: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Pokoknya, semua pakai
5: minyak gosok cap tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
3: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
2: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
4: Hai warga Star, saya Christina. Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Joget Asoy. Dengarkan terus 105.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan untuk warga Star di siang hari ini soundtrack dari film Piar Tuh Honahita. Sudah bawa kita di menit ke 8 ya, lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Berarti tinggal sekitar 52 menit lagi kebersamaan kita di siang hari ini. Puji Tuhan, hari ini cuacanya cerah sekali ya. Setelah beberapa waktu cuacanya tiba-tiba sore itu hujannya deras pakai banget begitu. Terima kasih untuk Mbak Angel yang ada di Surabaya. Bagai di sambar petir tadi sudah hadir. Mama Dian yang ada di Bangil, saya usahakan ya, semoga ada waktu untuk bisa menghadirkan. Kalau mau diganti lagu dangdut, legend atau klasik, monggo silakan ya, Mama Dian yang ada di Bangil. Mas Frenky yang ada di Bangil, terima kasih. Hasan juga tadi lagunya sudah kami hadirkan ya, Gelas Retak. Terima kasih, saya namanya Eva Bu Lili dari kawasan Kraton ya. Oke, lagunya tadi sudah hadir. Yang dari kawasan Bukir Pasuruan, salam kenal juga dengan Radio Star FM. Pak Rubio, Cinta dan Air Mata dari Ida Laila, ditunggu ya, nanti akan kami hadirkan. Baik warga Star, untuk hari ini, kali ini yang akan kami hadirkan ini pilihannya Pak Rubio ya, dengan satu lagu yang berjudul Cinta dan Air Mata. Selamat mendengarkan.

0: Cute time dulu, ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Halo, saya Rena KDI.

105,5 Star FM. Warga Star, aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek. Tenang, pijit-pijit aja pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Baik, terima kasih ya buat yang sudah bersama dengan Star Get, Star Joget, Muhammad Saifi, Toto Blendrang, Andung, Mas Franky, Om Yudi, Abah Waisel, Mbak Reni Prianti Katerji, ada Pak Asyen dan juga Hasdi. Terima kasih untuk like-nya. Pak Asyen, terima kasih. Situ Bondo hari ini panas, Mbak. Kemarin malam hujan deras, meskipun begitu saya dan Cencen ke acara ulang tahun pernikahan orang tua teman sekelas Cencen. Baik, terima kasih. Lagunya tadi sudah ya, Abah Waisel, terima kasih. Om Yudi, ikutan aku Mbak. Udah request lewat WA, makasih sebelumnya. Sama-sama, terima kasih kembali. Baik warga Star, dari Elvi Sukaisi terlebih dahulu yang akan kami hadirkan dengan Kabut Biru.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
5: Widih,
2: sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cetar, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangil.
5: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, ya? Pandaan, dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
6: Ya,
5: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka.
6: Ya.
5: Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM 2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan,
6: ya,
5: di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Pagi, Anton.
8: Pagi, Bella.
7: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
8: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
7: Kamu flu ya?
8: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
7: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
8: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
7: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
7: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Halo, warga Star. Saya Surni Bahar. Dengerin, gabung, dan request terus lagu Surni Bahar.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya Eva Prasanti harus pamit ya di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan mohon maaf karena memang ternyata ada beberapa lagu yang tidak bisa kami hadirkan untuk saat ini. Lanjut, Warga Star akan ditemani oleh Fira Azhara untuk program sesi 2 Stargate ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Star Update untuk siang hari ini diawali berita dari Probolinggo. Rendahnya angka laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Probolinggo ternyata belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Di balik minimnya laporan yang masuk ke kepolisian, masih banyak korban yang diduga memilih bungkam karena takut malu hingga khawatir mendapat tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Fenomena ini menjadi perhatian serius dari Satres PPA Polres Probolinggo Kota. Aparat kepolisian kini terus mengencarkan edukasi dan kampanye agar korban maupun masyarakat berani melapor ketika menemukan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selanjutnya dari Surabaya, PT Permodalan Nasional Madani melalui program PNP mengajar membekali 2.700 siswa SMK se-Indonesia dengan wawasan kewirausahaan dan kesiapan menghadapi dunia kerja. Program bertajuk Berkelana Belajar Kewirausahaan, Literasi Kesehatan dan Dampak Keberlanjutan digelar dalam rangka memperingati HUT PNP ke-27. Dalam kegiatan itu, PNM menghadirkan praktisi dari dunia usaha untuk berbagi pengalaman serta perspektif langsung kepada para siswa SMK. Materi yang diberikan mencakup pola pikir kewirausahaan di era digital, literasi kesehatan mental hingga kesadaran terhadap isu keberlanjutan. Saya Eva Prasanti untuk Star Update siang ini, Sabtu 23 Mei 2026. Selamat siang.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

Manu 95 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang menjelang sore warga Star. Berjumpa kembali dengan Stargate 2 si Asik. Dan pada kesempatan satu siang ini bareng dengan Vira Zahra. Yuk gabung di WA 0818310755. Di Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Oke, durasi 3 jam berikutnya hingga jam 5 sore bareng dengan Vira Zahra. Ada yang pulang kerja jam 5? Vira juga pulang jam 5, terus langsung malmingan gitu. Malam mingguan ya gak sih? Ada agenda gak? Mau malmingan kemana gitu? Kali aja samaan ya. Barusan dibuka penampilan dari Bojo Biduan ya. Gimana rasanya kalau kita punya pasangan biduan warga saya? Yang tahu rasanya ya yang pasangannya biduan ya, para cowok terlebih. Lanjut, kali ini giliran Dara Ayu featuring Pecul Danu, Pisane Mung Nyawang. Ho!

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
4: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
3: Ah, yang benar.
4: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
3: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
4: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
3: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
4: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
3: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
4: Waduh, tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
7: minyak gosok, cap tunggal.
6: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami gerd.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba.

0: bab peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini lo laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
0: Enggak ah, Bu. Pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
0: Masa, Bu?
1: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
0: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
0: Wah, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
2: Star FM, the real music.
3: Stargate in the hole.

Star FM. Lagi viral banget ya, lagu yang barusan tampil, Lu Kenal Veronica Ko. Versi orinya by Eko Show and Ferry Kelawar Gestar. Meskipun di era sekarang juga udah banyak yang kayak nge-cover lagu ini gitu ya. Ada dua versi sih untuk lagu yang barusan tampil ini, terlebih yang dipakai para content creator di TikTok, Instagram, atau media sosial gitu ya. Biasanya versi pertama itu adalah versi percakapan. Kan ini memang lagunya itu kayak percakapan, kayak lagi rumpi gitu ya. Nah, maka dari itu kontennya itu ketika kita dua orang lagi bercakap-cakap ria, ngobrolin yang namanya Veronica. Itu pilihan konten pertama. Nah, konten yang kedua pilihannya itu dibikin dance, dibikin joget gitu ya. Dibikin ngedance. Ya, dengan versi remixnya lagu ini, jadi dibikin ngedance gitu. Cuman memang di media sosial kita harus lebih bijak ya, apalagi kalau ponsel kita itu juga dipakai atau sering dipakai oleh anak-anak kita, dipakai oleh adik-adik kita yang masih di bawah umur. Soalnya di TikTok ya, terlebih itu seringkali dipakai untuk hal-hal yang lebih vulgar gitu kelihatannya ya. Yang 17 atau 18 plus lah. Makanya ini harus bijak ya sebagai orang tua untuk memberikan TikTok atau meminjamkan ponselnya kepada anak-anak yang masih di bawah umur ya. Kayak misalnya lagu ini saja, Lu Kenal Veronica Ko yang versi dance ya, seringkali dipakai seorang perempuan ya, yang apa ya, kayak kurang sopan aja ya joget-jogetnya, karena yang bagian atas agak kebuka ya. Jadi ya gitu, makanya jahatnya media sosial ya, harus lebih bijak, apalagi untuk kaula muda ya. Kita masih di Stargate 2 bareng dengan Vira Zahra. Barusan tampil Lu Kenal Veronica Ko, yang pasti udah gak asing lagi warga Star ya. Dimana lagu ini secara gak langsung itu sebenarnya adalah lagu rumpi. Karena lagi ngerumpiin, lagi ngobrolin seseorang yang namanya Veronica. Ngobrolinnya bukan hal yang baik ya, tapi hal yang sebaliknya. Karena ada seorang cewek namanya Veronica. Dulu dia itu ya baik hati, ya kalem, lemah lembut. Tapi sejak nasib mengubahnya ya, nasib mengubahnya menjadi lebih baik, yang awalnya dulu dia ini lemah lembut, kalem ya, alhasil langsung menjadi berbeda, Veronica yang berbeda. Karena langsung dia itu berubah sikap ya, menjadi belagu dan lupa teman setelah mendapatkan kehidupan yang lebih baik, warga Star. Kayak jadi sombong gitu ya. Apakah warga Star punya teman yang demikian? Yang dulunya itu bukan siapa-siapa, tapi ketika nasib mengubahnya menjadi siapa-siapa, menjadi lebih baik, atau dalam tanda kutip menjadi orang kaya gitu ya, langsung deh sombong, menjadi belagu ya, lupa sama teman. Oke, warga Star, kita lanjut aja ke track berikutnya ya. Ikut-ikutan rumpiin Veronica ini. Kali ini giliran Wika Salim, Sanes.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya,
6: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulitnya.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: 105.5 Star FM, The Real Music.
1: Stargate in the hell.

Star FM. Ditinggal Rapi by Nella Karisma yang barusan tampil ya. Ditinggal nikah sama mantan. Ya udah sih enggak apa-apa ya, namanya juga mantan. Yang ngeselin di balik putus cinta itu adalah udah putus tapi masih cinta gitu ya. Lagu ini dulu dipopulerkan warga Star memang oleh Nella Karisma ya. Ciptaan dari Yonanda Nanta NDXAK dan menjadi salah satu tongkat terbesar dalam perjalanan karir sang biduan ya. Lagu ini sukses mencatatkan puluhan juta penayangan dan menjadi salah satu anthem dangdut koplo yang melambungkan popularitasnya di industri musik Indonesia. Kita masih di Stargate 2 barengan Vira Zahra. Menyapa untuk warga Star yang sudah join di WA 0818310755. Rupanya untuk sore hari ini saya cek di WA ini banyak pesanan dari rekan-rekan PDW juga ya. Mengingat hari ini juga PDW sedang masuk lembur apa enggak nih ya. It's okay. Selamat sore buat rekan-rekan PDW. Tinggal beberapa jam lagi ya, bisa pulang malam mingguan. Jam-jam ngantuk ini. Saya jumpai di WA, selamat sore. Ketemu dengan Ilyas di Pandaan. Kali ini mau pesan DJ Bojo Biduan ya. Udah kami hadirkan, terima kasih. Kemudian ada Mami PDW yang mau pesan Pisane Mung Nyawang versi terserah. Tadi udah kami hadirkan di awal, terima kasih. Lanjut ada Titania, memesan Egois by Lesti. Tolong diputar di Stargate 2 ya kakak, terima kasih. Ketemu juga dengan Ayu di Pandaan, selamat siang. Lagunya Kari Cerito by Syahif Basyaufa. Atau yang lain juga boleh, terima kasih. Terus ada Fatma, memesan Aku Ikhlas by Aftershine. Terima kasih. Lanjut ada Ayas yang mau pesan Sanes udah tampil, terima kasih. Ketemu juga dengan siapa ini? Seva mau pesan Dumes ya, terima kasih. Kemudian ada Mita, kalian mau pesan Kelebus, terima kasih untuk kehadirannya. Tapi ngomong-ngomong warga Star, kayak istilah-istilah di lagu-lagu yang ada di Stargate 2, kira-kira warga Star nggak paham nggak? Kayak misalnya Kelebus, Dumes, Sanes. Ya mungkin beberapa ada yang paham ya. Tapi jujur saja, saya gak paham. Ya maksudnya kalau gak cari tahu ya. Tapi kalau didalami ya tahu. Cuman kayak, hah? Apa nih? Gitu. Karena gak semua orang juga ngeh dengan bahasa-bahasa yang gak, apa ya, gak dipakai dalam keseharian juga ya. Termasuk bahasa Jawa ya. Saya pribadi juga 70-80% ya keseharian tuh memakai bahasa Indonesia. Ya 70% bahasa Indonesia, kemudian 20%-nya bahasa Inggris, terus 10% bahasa Jawa. Jadi kalau diajak ngobrol bahasa Jawa itu agak bingung. Lanjut ada Rika, kali ini mau pesan Sebatas Teman by Guyon Waton ya, terima kasih. Terus ada Caca, kalian mau pesan Selingkuh, terima kasih. Ada juga Via, mau pesan Andai Tak Berpisah, terima kasih. Ketemu juga ini dengan siapa ya, 957. Requestnya lagu Jatuh Cinta Aksa Diksa, terima kasih. Kemudian ada Pak Purmanam di Pasuruan, selamat sore. Lagunya Bahtera Cinta. Kalau versi Vira Cantika and Irwan ini gak bisa, soalnya lagunya termasuk orkesan ya, jadi gak bisa hadir. Bisa ganti request buat Pak Purmanam. Ini menyapa Aba Waisal, Pak Ashin, Barawit, Pak Rubio, Pak Caca, Pak Supardi, Bu Nini, Bu Ima, Bu Nur Jalil, Mbak Gadis, dan semuanya saja. Salam sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam ya. Untuk Mbak Vira, semoga sehat, sejahtera, dan bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Kemudian ada Ani di Pondok Jati, Sidoarjo. Lagunya Nella Karisma, Ditinggal Rabi, barusan tampil. Terima kasih.
Berikutnya warga sana kami hadirkan by Jihan Audi, Haning.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut? Sih.
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Star FM, the real music.
8: Star Gang in the hole.

Star FM. Lagu Main Api yang barusan tampil bergeser dipopulerkan oleh penyanyi dandu jebolan di Akademi Irwan Krisdianto ya, yang juga merupakan salah satu single yang mengukuhkan eksistensinya di industri musik dangdut Indonesia. Rilisnya itu sekitar 10 tahun yang lalu di tahun 2016 di bawah naungan label rekaman Trinity Optima Production ya. Namun kalau sekarang khusus yang dangdut itu namanya 3D Entertainment. Lagu ini berfokus pada tema peringatan akan bahaya berselingkuh atau cinta segitiga gitu ya. Lagu ini dipesan via WA, selamat mendengarkan. And kita masih di program Stargate 2 barengan Vira Zahra, edisi Sabtu 23 Mei 2026 ya. Yuk menyapa warga Star kembali yang sudah bergabung. Saya jumpai selamat sore. Kalau di Facebook kami Star 105.5 FM ada Bagaskara, selamat siang Kak Vira, lagunya Merana. Untuk Kak Viranya makasih, sama-sama. Ketemu juga dengan Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak, selamat siang menjelang sore. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ketemu juga dengan Robert Armato. Kalian memesan Nyut-Nyutan by G. Rayot. Untuk Mbak Firanya, makasih. Sama-sama. Ketemu juga dengan Om Yudi dari Probolinggo. Selamat sore Mbak Alvira Pau. Hadir aku Mbak. Udah request lewat WA ya. Makasih, metugas aja dan sehat senantiasa. Amin. Terima kasih. Lanjut saya bergeser ke WA ya di 0818310755. Ketemu dengan Cak Kencur di kawasan Grati Pasuruan. Selamat siang Mbak Vira. Mau kirim salam buat Mas Franky, Ibu Ima, Bu Ira, Mas Ilyas. Untuk Kak Viranya semoga sehat selalu. Amin. Lagunya Haning udah kami hadirkan by Jian Audi tadi ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Mama Arum dari Probolinggo. Selamat sore Mbak Alvira Paul. Lagunya Mala Agata, sakitnya sampai ke ulu hati udah kami hadirkan. Mau kirim salam buat Ibu Ani, Bu Anis, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Mas Franky, Pak Purmanam, dan warga Star semuanya. Happy weekend. Untuk Mbak Firanya semoga sehat dan happy bersama keluarga. Amin, terima kasih. Lanjut ada Mas Franky dari Bangil hadir. Lagunya Dara Ayu Wakuncar atau versi siapa aja. Dara Ayu saya pilihkan versi Duo Delima ya, karena udah tampil di awal untuk Wakuncarnya. Sorry, Dara Ayunya yang sudah tampil. Mau kirim salam buat Albi Faizal, Mbak Susmia, Om Yudi, Mbak Helena, Arif Taylor, Bu Lili, Mas Iki, Bu Nini, Mbak Yuni. Semuanya selamat sore, aktivitas aja. Untuk Mbak Firnya semoga sukses selalu dan happy weekend. Terima kasih. Tadi Om Yudi di Probolinggo, ini saya cek di WA, requestnya NDXAK, Cinta Tak Berbatas Waktu dipersiapkan ya, terima kasih. Kemudian Pak Purmanam di Pasuruan Kota, ganti requestnya Singgah dari Lilin Herlina, saya cek dulu ya, terima kasih. Kemudian ada Furin di kawasan Bangil hadir. Shalom, selamat sore Kak Alvira, apa kabar? Kabarnya luar biasa, cetar membahana ya. Ya ampun, panas pol hawa nih. Sekitar Star FM juga panas kentang-kentang juga gak sih? Pol bro, pol. Menyapa semua warga Star aja yang setia dengerin Star Gate 2. Teriring ucapan selamat sore, tetap semangat beraktivitas ya. Lagunya Irwan dengan Main Api barusan tampil. Makasih. Eh, minum es kopi dalgona pakai boba enak gak sih Kak? Ya enak lah. Malmingan kemana Kak Vira nanti agendanya? Kalau Sabtu itu

Ya, short shift. Maksudnya kalau hari Sabtu 10 jam, kalau hari Minggu 6 jam gitu ya. Jadi bisa tuh kalau mau nanyain hari Minggu kemana gitu. Mungkin besok saya mau kemana ya? Rencana sih mau nonton film bioskop ya, cuman lihat filmnya juga gitu. Oke, terima kasih. Satu lagi saya sapa, ketemu dengan nama Lili. Ibu Lili di Krian Sidoarjo hadir. Kalau sanes itu artinya bukan, sepertinya begitu Mbak Fira. Oke, terima kasih. Saya menuju ke track berikutnya yang sudah dipesan by WA, giliran Guyon Waton, sebatas teman.

sangat labil dengan perasaanku, dan perasaanmu pun juga begitu. Tapi aku, Yunanda Vishnadamara, akan selalu mencintaimu, Ica Putri Paramita. I love you.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak nggak ada semangat hidup, deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit, tahu. Malah diledekin.
4: Kamu flu, ya?
5: Iya, nih. Hidung tersumbat. Kepala pusing. Ditambah demam lagi.
4: Walah. Kalau gitu, nih, buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih, ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR, ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Stargate in the hole.

107,5 FM. Di pesan Fiawi Amargasan yang barusan tampil by Lesti dengan Egois. Lagu ini tuh rilis pada tahun atau lebih dari 10 tahun yang lalu, warga Star ya. Dan pada tahun 2017, lagu ini juga berhasil menyabet piala sebagai lagu dangdut terpopuler dalam ajang Indonesian Dangdut Award di tahun 2017. Waktu itu Lesti masih belum berhijab ya, karena kalau sekarang kan udah berhijab. Tapi pada intinya berhijab atau enggak, kelihatan kalau dia ini ideal ya, namun cenderung kurus untuk tubuhnya. Tapi yang pasti dalam hal ini ya, ini yang menjadi salah satu apa ya, kayak bagi seorang cewek ya, atau sebaliknya juga seorang cowok mungkin yang lebih suka badan ideal guys. Pasti juga apa ya, kayak pengen gitu badan seperti Lesti ya. Maksudnya itu kayak kita tuh makan banyak tapi kayak gak jadi daging gitu loh. Tetap kurus ya, tetap kurusan ala-ala cewek Korea gitu ya Pak. Bukan semua cewek Korea sih, tapi para idol. Para idol Korea itu kan kayak kurus-kurus gitu ya. Idealnya itu cenderung ke kurus. Termasuk idol di China juga sih. Kayak di film-film drakor atau dracin gitu kan, ideal-ideal gitu ya. Idealnya tuh cenderung kurus, sama seperti Lesti juga gitu warga Star. Kayak makan banyak tapi tetap kurusan ya. Kalau di Star FM tuh ada salah satu penyiar ya, Eva Prasanti namanya. Maksudnya tuh meskipun makan banyak ya, tapi tetap ideal ya. Coba kita makan dikit aja, satu sendok udah jadi daging tuh. Oke, kita masih di Stargate 2 barengan Vira Zahra. Informasi cuaca ya di sekitar Radio Star FM. Sebenarnya dari pagi, siang, sore ini tuh cenderung cerah cuacanya. Namun yang mana cuaca gak bisa ditebak ya, kayak isi hatimu. Gak bisa ditebak isi hatimu. Termasuk cuaca, tiba-tiba aja gitu. Sekarang jam 3:30 masih cukup cerah, tapi nanti gak tahu jam 4, gak tahu jam 5 gitu ya. Ya tapi semoga aja gak hujan ya untuk sore hari ini, cerah ceria malam mingguan. Walaupun banyak nih para jombloers yang mendoakan semoga malam minggu hujan ya, biar semua yang udah punya pasangan gak malam mingguan. Jahat deh. Ngomong-ngomong warga Star, kami juga punya streaming ya. Kalau mau dengerin via radio online yang di luar cover area kami, boleh banget. Kamu bisa dengerin via radio online, bisa menggunakan dua aplikasi atau dua pilihan maksudnya. Yang pertama aplikasi Radio Box, yang kedua via website kami. Kalau di aplikasi Radio Box, unduh terlebih dahulu aplikasi Radio Box di App Store atau Play Store kamu. Kemudian masuk ke aplikasi dan cari atau ketik Star FM. Pilih yang frekuensinya 105,5 FM dan tinggal tekan tanda putar. Udah bisa dengerin Star FM dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu menggunakan radio online alias radio internet ya. Radio online provided by DNet, the quality internet service provider. Terbaru ya, barusan aja minggu ini warga Star, di website kami juga bisa streaming kembali ya. Bisa cek di www.radiostarfm.com, itu adalah website kami. Kemudian ada tanda live on air, itu bisa diklik aja ya. Biasanya di pojok kiri bawah. Tinggal tekan tanda putar aja ya. Lanjut ke track berikutnya, sudah dipesan via WA. Yang satu ini warga Star by Syahiba Saufa, Kari Cerita.

105,5 Star FM. Di tengah kesibukan warga Star, jangan lupa olahraga ya. Selain bikin badan tuh sehat, juga bikin suasana hati bagus. Nah, abis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal itu mengandung bahan alami yang cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jatim Indonesia.

Baik, Wargister, kita memasuki wilayah Star of the Month untuk Mei 2026 bareng dengan Geisha. Lagu Geisha bertajuk Jika Bukan Karenamu yang rilis tahun kemarin itu menjadi sebuah perayaan atas hadirnya seseorang yang bukan hanya mencintai, tapi juga menjadi penyelamat bagi jiwa yang sempat rapuh dan nyaris menyerah, warga Star. Nah, dari sisi aransemen, Geisha tuh menunjukkan kematangan musikalitas ya, yang semakin solid. Suara Regina yang lembut namun bertenaga terasa menyatu dengan alunan musik yang dibangun secara perlahan. Ini untuk menciptakan suasana melankolis. Nah, karya ini seolah menjadi representasi dari cara mereka menemukan kembali semangat setelah melewati berbagai dinamika internal yang gak mudah ya. Lagu ini juga terasa begitu universal, warga Star, karena sosok penyelamat itu bisa siapa aja. Ini adalah bentuk penghormatan Geisha untuk semua orang yang memilih untuk tetap tinggal di saat terburuk kita, entah itu pasangan, sahabat, ataupun keluarga. Menuju ke track dari Geisha yang barusan saya bahas kali ini dengan judul Jika Bukan Karenamu.

satu track yang lumayan panjang durasinya Warga Star, sekitar 8 menitan ya, by Lilin Herlina dengan Singa. Ini bisa diputerin dua lagu ya kalau lagu dangdut Warga Star. Soalnya sangat jarang ya untuk lagu dangdut tuh yang bisa lebih dari 5 menit. Ini malah 8 menit gitu ya. Biasanya saya tuh sempat menemui atau banyak menemui ketika siaran musik rock metal ya. Pas malam hari itu seringkali banyak menemui lagu-lagu panjang yang direquest oleh Warga Star biasanya. Jadi kebanyakan lagu-lagu rock atau metal yang lawas ya. Kayak misalnya lagu-lagunya Metallica, Dream Theater, Iron Maiden, Halloween, dan lain-lain gitu ya. Jadi tuh banyak lagu-lagu dengan durasi yang panjang-panjang. Yang gak sepanjang kayak lebih dari 10 menit, tapi intinya lebih dari 5 menit. Ya misalnya 7, 8, 9, 10 menit gitu ya. 6 menit itu udah termasuk panjang loh. Rata-rata soalnya kalau saya bandingkan sama pop Indonesia, pop Indonesia tuh sekitar 3-4 menit. Rata-rata standarnya 3 menit. Apalagi kalau dibandingkan lagi sama K-pop ya, Korean pop. K-pop itu 2 menitan loh lagunya. 2 menit sekian dan paling maksimal tuh 3 menit. Soalnya lebih dari itu kayak entah ngebosenin atau gimana ya. Tapi intinya mereka kan kalau Korean pop ya, itu juga memakai dance. Jadi kalau semakin lama durasi lagunya, makin banyak dong gerakannya. Makanya kalau K-pop ya durasinya pendek-pendek ya, karena juga berhubungan dengan gerakan atau tampilan dance mereka gitu. Lilin Herlina yang barusan tampil dipesan via WA dengan judul Singa. Lagu ini rilis 9 tahun yang lalu di tahun 2017. Thank you so much ya untuk Warga Star yang masih setia dengerin Stargate 2 bareng dengan Vira Zahra. Jadi emang Vira siaran program ini cuma hari Sabtu aja, Warga Star. Kebersamaan kita tersisa 44 menit lagi menuju 5 sore. Yang barusan aja hadir saya jumpai selamat sore, ada Bams di kawasan Sidoarjo. Lagunya Via Valen yang meraih bintang atau Happy Asmara, Salam Trisno. Saya belikan Salam Trisno karena meraih bintang by Via Valen. Via Valennya sudah hadir dengan Selingkuh. Mau kirim salam buat Heru Mulyono, Hendri, Rohim, Tony Azura, dan Sela. Terima kasih untuk kehadirannya. Yang udah ngasih jempol manisnya di story WA kami untuk postingan Stargate 2, saya sapa. Ada Faris Alhamid di Pasuruan Kota, Osep di Kebon Waris Pandean, Rohim di Tanggulangin Sidoarjo, Anik di Sidoarjo, Bams di Sidoarjo, Franky di Bangil, Andi di Grati, Ferial, Deswan Vandos di Bondowoso. Terima kasih untuk jempol manis di story WA kami. Sementara itu, kalau jempol manis di Facebook kami, Star 105.5 FM, saya sapa juga. Ada Robert Armatu, Mas Iki, Toto Blendrang, Abang Waisal, Oman Kanyor, Solihin, Gendo Isadid, Bagas Kara, Andong Irawan, Heri Susanto, Has Dide Panza, Andi Long Firman, Yohanes Wahyudi, Fajar Yulianto, Kopler, dan Sutikno. Terima kasih untuk jempol manisnya di Facebook kami. Berikutnya di pesan via WA giliran Duo Delima dengan Wakuncar.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Star Gang in the hole.

Star FM. Satu track yang barusan tampil cocok banget kalau kamu lagi menjalani hubungan LDR, long distance relationship atau hubungan jarak jauh ya. Aku di sini dan kau di sana. Salam Tresno, alias salam rindu ya untuk warga Star yang merindukan sang kekasih yang jauh di sana. Terlebih pas malam hari seringkali kita tuh kepikiran ya terhadap sang kekasih. Seperti pada awal lirik lagunya, sumilir angin wengi kang tumetes. Itu yang menggambarkan semilir angin malam yang menambah besar rasa rindu ya. Biasanya memang rasa rindu itu muncul pas malam hari, saat dimana kita itu mau terlelap ya. Mungkin sekitar jam 9 malam ke atas ya, itu adalah jam-jam rawan warga Star. Malah ada pepatah yang mengatakan juga ya, ya gak pepatah juga sih tapi kayak kata bijak gitu, jangan percaya obrolan apapun di atas jam 9 malam. Soalnya jam rawan ya, jam-jam rawan itu maksudnya kayak mudah buat dibujuk kalau jam tengah malam itu warga Star. Soalnya jam-jam rapuh ya, mudah baper gitu dengan segala sesuatu hal di jam-jam itu. Apalagi kalau kita chatting, teleponan gitu ya. Apalagi secara langsung. Waspadalah, waspadalah ya. Baik, kita masih di Sarga 2 bareng dengan Vira Zahra. Syukurlah cuaca di sekitar Radio Star FM Pandaan sekitarnya masih cerah hingga detik dan menit ini. Minimal gak kehujanan lah abis ini pulangnya ya. Dan ya, saya juga mengajak warga Star untuk bisa join di grup WhatsApp Radio Star FM, terlebih untuk grup warga Star. Jadi kami punya grup WA, grup WhatsApp ya, namanya Warga Star FM Pasuruan. Di situ adalah grup khusus untuk para penggemar Star FM. Dari pendengar yang bergabung pagi hari, siang hari, sore, hingga malam gitu ya. Dicampur menjadi satu. Jadi udah ada ratusan yang join di grup warga Star FM Pasuruan. Kalau kamu berkenan bisa join juga di grup tersebut ya. Seandainya warga Star, kak, aku mau dong masuk ke grup warga Star. Boleh, tinggal WA saja ke nomornya Star FM. Nanti kami bakal langsung masukkan ke grup WA itu ya. Bisa kenalan sama para penggemar yang lain. Ya mungkin kalau di radio seringkali mendengar ya, nama si A, nama si B, si C, si D gitu. Tapi kan kayak masih imajinasi gitu ya, kayak gak pernah kenalan gitu kan. Tapi di grup itu warga Star bisa berjumpa dengan nama-nama yang seringkali eksis di udara, yang seringkali join. Disapa namanya, oh ini yang namanya si A, oh ini yang namanya si B. Jadi memang itu grup khusus pendengar aja. Kalau warga Star berharap di grup itu ada Kak Vira juga gak ya? Gak ada. Soalnya bukan grup penyiar dan pendengar ya, tapi khusus pendengar saja. Jadi adminnya itu Star FM, nomornya Star FM ya. Jadi di grup warga Star FM Pasuruan itu hanya ada admin satu aja, yaitu nomornya Star FM. Yang lainnya anggota, yaitu semua pendengar Star FM. Gak ada penyiar satupun di situ. Lanjut di pesan via Facebook, kali ini giliran Jirayut dengan Nyut-Nyutan.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh gak setuju.
6: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
5: Tapi...
6: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
5: Ya tapi...
6: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
5: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
6: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
5: Lol. Apa?
7: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
8: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke Pak, tapi aduh.
8: Kenapa?
9: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
10: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
10: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: Star Trek in the home.

0: Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu terbaru warga Sara Bahagia Yubi yang barusan tampil dengan Kebelet Kawin. Ayo, siapa di sini yang kebelet kawin? Ini yang menjadi soundtrack ya. Gia Yubi dengan lagu terbarunya Kebelet Kawin. Ngebawa kita ke menit akhir untuk Sarga 2 pada kesempatan hari Sabtu ini, 23 Mei 2026 ya. Abis ini bergeser ke Radio Aktif. Ada Uziaulu yang bertugas hingga jam 7 malam. Yuk, yang di luar rumah atau yang barusan aja mau pulang kerja, segera cus pulang ya. Azan Maghrib kurang lebih 20 menitan lagi. Biar cus nyampe rumah sebelum azan maghrib atau ya abis maghrib dikit-dikit lah ya. Kalau saya sih jelasnya abis maghrib ya nyampe rumahnya, agak jauh soalnya. Keluar dari studio Sara FM masih cerah ceria gitu ya, tapi nyampe rumah langsung gelap ya. Yaudah bergeser yuk, prepare malam mingguan ya. Semoga malam minggumu menyenangkan, mengesankan. Kalau gitu, akhir kata saya Vira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir. Yang satu ini juga lagu terbaru dari Siti Badria dengan Bikin Candu. Bye-bye.
1: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu. Cukup kamu datang dulu, biar hati.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Mendiang Gesang menciptakan lagu Bengawan Solo pada tahun 1940 ketika berusia 23 tahun. Tapi popularitasnya menyebar hingga ke penjuru Asia setelah diperkenalkan oleh tentara Jepang. Sejak itu Bengawan Solo menjadi salah satu lagu populer di Jepang. Banyak dinyanyikan kembali oleh penyanyi di sana dan bahkan dialihbahasakan ke bahasa Jepang. Di tahun 2025, lagu Bengawan Solo ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Sampai saat ini tercatat Bengawan Solo juga dinyanyikan dalam berbagai bahasa asing. Selain bahasa Jepang, ada juga versi bahasa Inggris, Belanda, Tionghoa, Korea, Swedia, sampai bahasa Rusia.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu pembuka dari Counting Crows baru saja menyapa kita dengan judul Mr. Jones. Selamat datang di Radio Aktif edisi hari ini tanggal 23 Mei 2026, tepat di hari Sabtu, dan ada saya Uzi Aulia yang bertugas. Untuk kurang lebih 2 jam ke depan kita bakal dengerin lagu-lagu modern rock di hari Sabtu ini. Kalau tadi sudah ada Counting Crows, kita lanjut dulu dengan lagu dari Panic at the Disco dengan I Write Scenes Not Tragedies.

105,5 Star FM. Salah satu lagu ikoniknya Panic at the Disco, warga Star. Dan kayaknya band ini, meskipun awalnya muncul dengan format emo dan gothic gitu ya, tapi lama-kelamaan mereka juga kayak mengikuti tren musik pop, dengan ditandai dengan sang vokalis beberapa kali berkolaborasi dengan musisi pop gitu. Oke, buat yang mau bergabung di sore hari ini sampai nanti malam, silakan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755 atau bisa komen di media sosial kami. Yang pertama bisa lewat Facebook at di Star 105.5 FM, dan yang kedua bisa lewat akun X at Star FM 1055. Sekarang kita untuk menggantikan lagu dari Panic at the Disco, kami hadirkan Green Day dengan Know Your Enemy.

0: aku ke warung dulu ya.
1: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
0: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah, pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Eh, satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
0: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
0: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 180.

artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya, kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, janganlah orang-orang yang bakhil itu menyangka baik sikap mereka menahan apa yang mereka miliki dari sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka berupa karunia-Nya seperti harta, kedudukan, ilmu dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Namun mereka bakhil. Mereka menahannya dari hamba-hamba Allah dan mereka berpikir bahwa hal itu baik untuk mereka.

0: mobilnya jangan ngebut bisa nggak?
1: Loh, kan biar cepet sampai, Mbak.
0: Iya, tapi bahaya, Mas. Apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. 80 km per jam untuk jalan antar kota. 50 km per jam untuk kawasan perkotaan. 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat, Mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan. Speed gun loh, Mas. Dan dikenakan denda 500.000.
1: Waduh, gawat juga ya, Mbak.
0: Makanya, Mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
1: Betul, Mas. Masuk gue kok.
0: Awas, Mas.
2: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerjasama dengan Polres Pasuruan.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda, bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
3: Sama-sama, bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM baru saja hadir satu lagu dari 311 dengan satu lagu yang bernuansa reggae. Ada Love Song. Sebenarnya ini lagunya The Cure ya, tapi mereka kayak cover dan dipakai buat soundtrack dari film yang berjudul 50 First Dates, yang mana ini ceritanya cukup unik, sebuah komedi romantis yang dibintangi oleh Drew Barrymore dan Adam Sandler. Oke, warga Star, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankan, karena saat ini di Pandaan dan sekitarnya sudah memasuki waktu maghrib, dan selamat bergabung kembali dengan Radio Active. Masih bareng saya, Uzi Aulia. Sudah beberapa chat yang masuk ke nomor kami di 081-83-10755. Kayaknya kita baca satu persatu ya. Saya menyapa dulu untuk Agus Valian yang ada di Sumobito Jombang, yang request lagu dari Godsmack. Judulnya adalah I Stand Alone. Kemudian di sini saya juga ketemu dengan Ayub Malmsteen yang ada di Jombang. Ini lagunya mohon maaf sekali tidak tersedia, jadi tidak bisa kami mainkan untuk sore hari ini. Kemudian ada Rahim di Tanggulangin yang request lagu, ini pilihannya ada tiga ya, dari Jiluka, Samurai Pizza Cats, atau STMLT. Aduh, ribet juga bacanya. Terima kasih banyak, Mbak. Oke, sama-sama. Dan juga di sini ketemu dengan Bayu di Tanggulangin, Slaughter to Prevail-nya yang ditunggu kemunculannya. Kalau yang satu ini nggak harus ditunggu, tapi harus disiapin buat warga Star, supaya kita tuh kalau lagi badan nggak enak gitu ya, nggak terburu-buru minum obat. Orang itu kalau mikirnya kalau badan udah gejala-gejala nggak enak gitu kan, pasti mau sakit nih. Kebanyakan gitu, tapi gak semua sakit itu solusinya obat. Kadang solusinya bisa jadi minyak gosok cap tunggal. Apalagi minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan gejala-gejala penyakit seperti kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dan Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Sumber Rejeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Dilanjut dulu dengan lagu dari Godsmack, ada I Stand Alone.

0: Pengumuman, pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi aduh.
2: Kenapa?
3: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Hey, when you're active, continue.

105,5 Star FM, band yang baru saja hadir dari Lamb of God. Ini juga cukup sering di request ya, nomor yang satu ini. Judulnya adalah Set to Fail. Kebetulan di request sama Tony Azura yang sudah komen di halaman media sosial kami di Facebook. Set to Fail-nya sudah hadir. Kemudian juga ada Hendrik yang request lagu dari Shadow of Intent. Kemudian di sini juga saya ketemu dengan Mas Heru Mulyono, You Too Yang I Still Haven't Found. Ini sih nggak mungkin keputar di radio aktif ya. Saya titipkan di Rock Hits aja, atau besok di Rock Line mungkin masih bisa gitu ya. Bukan nomor balet, tapi masih cocok di, oh kayaknya di Rock Hits sih kalau ini. Rock Hits atau Star Memory masih oke lah ya. Kalau di radio aktif bukan tempatnya, mohon maaf sekali. Tidak masuk modern rock yang satu ini. Walaupun saya jujur juga suka lagunya. Ada Marcel yang ingin mendengarkan lagu dari Crazy Town yang judulnya Butterfly. Wah, jadul banget. Ini zaman saya masih SMP apa SD tuh lagunya. Ada juga Abah Waisel yang request, oh bukan requestnya, tapi mengucapkan selamat sore aja. Ada Om Yudi, selamat sore untuk Om Yudi. Bukan sore ya, ini malam lebih tepatnya. Katanya nyimak aiwes aku mbak sambil nyemil pisang goreng, enak tuh. Temennya itu teh panas pakai gula batu, ah cocok banget ya. Katanya lagi gak pengen kemana-mana, dengerin Star FM aja wes. Selamat siaran, tetap semangat. Terima kasih buat Om Yudi, tetap semangat juga untuk Anda. Selamat bermalam minggu ditemani Star FM. Tapi kalau malam minggunya gak cuma dengerin radio, malam minggunya juga Anda pakai buat ngerjain tugas lain. Mungkin nih ada yang lagi nyari bahan skripsi, atau ada yang lagi mau promo bisnisnya, atau mungkin ada yang lagi bantuin teman nyari tugas-tugas, atau kebutuhan lain yang memerlukan sambungan internet. Kami rekomendasikan untuk mulai berlangganan Dinet, karena Dinet ini sudah dipercaya, sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai penyedia internet berkualitas, khususnya di Jawa Timur, Bali, dan Lombok. Sudah memiliki ISO 9001-2015 dan pelayanan handalnya didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange. Masih ada lagi 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu para pelanggan. Sudah mulai ingin berlangganan Dinet, bisa langsung hubungi 0341-408-93 kali untuk yang ada di wilayah Malang dan sekitarnya. Atau bisa hubungi juga 031-548-0500 untuk Anda yang di Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan satu lagu dari Slaughter to Prevail.

105,5 Star FM, satu lagu yang lumayan membakar malam hari ini ya, warga Star. Dari band yang bernama Shadow of Intent, baru saja kami hadirkan yang judulnya Of Fury, sesuai dengan judulnya ya. Band deathcore ini berasal dari Connecticut, Amerika Serikat, dan sudah aktif sejak tahun 2013. Yang menariknya lagi adalah mereka ini bisa dibilang band independen gitu ya, karena album-albumnya rata-rata itu didistribusikan atau dirilis secara independen, tidak di bawah naungan label apapun, kecuali album Elegy yang mana mereka rilis di bawah label Blood Blast Distribution, yang mana di album Elegy ini baru saja kita dengarkan salah satu lagunya, Of Fury. Dan ini tadi sudah di request juga, ini tadi karena request juga dari warga Star. Selamat mendengarkan buat yang sudah menunggu kehadiran Shadow of Intent, ada Hendrik Beat. Selamat mendengarkan untuk Anda. Saya jumpai di sini ada Mas Pri di Jatiroto yang menantikan Inner Vision dari System of a Down. Terima kasih Mbak Uzi, sama-sama. Dan juga ada Ayub Malmsin yang tadi requestnya diganti dari dengan Chimera. Sudah kami hadirkan juga Albi Faisal di Wiyung, Surabaya. Selamat malam, katanya habis sholat maghrib. Oke, mantap tuh, habis sholat maghrib dengerin ya Radioaktif ya. Langsung request Memphis Mayfire dengan Spare the Ties. Dan juga di sini ada Anderson di Sidoarjo. Ini mungkin maksudnya In Waves ya, judul lagunya Trivium. Untuk request memang kami lebih banyak terima itu dari WhatsApp sama Facebook gitu. Kalau SMS udah gak begitu aktif, bahkan udah sangat jarang yang pakai. Dan lagi ponsel yang dipakai untuk simpen kartunya di Star FM itu, yang bisa nerima SMS itu sangat jadul. Bukan sangat jadul sih ya, tapi sudah tidak memungkinkan lagi untuk terima SMS. Jadi kayaknya memang disarankan kalau gabung lewat WhatsApp aja, atau lewat Facebook boleh, gitu ya, lebih cepat. Terima kasih juga untuk Mas Franky yang ada di Bangil, request lagu dari, maksudnya ini judulnya The Rock Understand atau gimana ya. Oke, salam saja untuk Chris Fisley, kemudian Angel, Satria Putra, Felicia. Juga di sini ketemu dengan Arfi, Aska, kemudian Ayub. Ada Echa, Rohim, Santi, Anwar, Eko, Naila, semuanya saja. Salam Ukhuwah Islamiyah. Terima kasih buat Mbak Uzi, semoga sehat selalu. Sama-sama. Sekarang kita sambung dulu dengan lagu dari System of a Down, ada Inner Vision.

0: pagi, Anton.
1: Pagi, Bella.
0: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih.
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Hey, when you're active, continue.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month dengan bintang kita ada Geisha. Selama ini kita taunya Geisha itu sebelum ganti vokalis ya. Maksudnya mereka itu udah diidentik vokalisnya adalah Momo yang punya nama asli Narova Morina Sinaga. Dan dia sering banget dikenal dengan nama Momo Geisha karena memang saking melekat image-nya dia sebagai vokalis Geisha. Dan bahkan ketika Momo udah gak lagi jadi vokalisnya Geisha, dia tetap pakai nama itu gitu ya. Masih dikenal juga dengan nama Momo Geisha. Dan sebenarnya tuh sempat ada keinginan gitu untuk mengubah username Instagramnya. Tapi kemudian segera keputusan itu dia urungkan gitu ya. Setelah ngobrol-ngobrol dengan salah satu koleganya di label musik gitu. Jadi memang gak ada alasan lain yang bikin dia harus ganti nama Geisha di Instagramnya. Tapi ini juga dia gak mau menjawab gitu dengan gamblang alasan sebenarnya gitu ya. Memang secara garis besar pokoknya memang gak ada alasan khusus. Dan ini seakan secara tidak langsung gitu ya memberikan gambaran kalau dia besar bersama band Geisha dan itu gak bisa dihapus karena sudah termasuk menjadi bagian dari jalan hidupnya. Kita dengarkan kolaborasi Geisha bersama dengan Lukman Noah yang membawakan kembali lagu lama milik Peter Pan. Ada Kukatakan Dengan Indah.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bu, aku ke warung dulu ya.
5: Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
4: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah, pokoknya harus ada

0: Sama. Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang dikemasan dan pita cukai harus sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka. Apel Tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel Tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur. Herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Hey, when you're active, continue.

105,5 Star FM dari band beraliran funk rock asal New Zealand bernama Supergroove baru saja hadir dengan lagu mereka yang berjudul ada Sitting Inside My Head yang diambil dari album debut mereka yaitu Traction. Traction sendiri dirilis tahun 1994. Sementara Supergroove sendiri sudah aktif sejak tahun 1989. Udah cukup lawas sebenarnya ya. Sayangnya mereka disband atau bubar di tahun 1997, tapi kayak aktif lagi gitulah. Kayak semacam reuni dan aktif lagi itu di tahun 2007. Cukup lama ya, harus nunggu 10 tahun dulu baru aktif lagi. Sekilas tentang Supergroove yang baru saja kita dengarkan lagunya, kebetulan ini tadi request dari Mas Didit yang ada di Surabaya. Saya juga ketemu dengan Satria Putra yang menantikan Static X dengan Push It. Kemudian juga ada Pak John yang hadir saja. Oke, ditunggu untuk kemunculan lagunya. Sekarang kita dengarkan Static X dengan Push It.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Sudah mendekati pukul 7 malam, artinya sampai di sini dulu kami menemani Anda dalam Radio Aktif. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, warga Star. Habis ini jangan pindah frekuensi karena hadir selanjutnya ada Rockstars. Kalau begitu saya Uzia Aulia pamit dulu. Selamat malam Minggu, dan sebagai penutup kami hadirkan Avenged Sevenfold dengan Buried Alive.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Banyak yang mengenal Jared Leto sebagai aktor dengan kemampuan acting serba bisa. Tapi jarang yang tahu sosoknya sebagai musisi. Berakting sejak tahun 1994, tahun 1998 Jared Leto mencoba peruntungan di musik. Bersama saudaranya, Shannon Leto, dia membentuk grup rock alternatif bernama 30 Seconds to Mars. Album pertama mereka rilis di tahun 2002. Tapi, nama mereka mulai naik saat merilis album A Beautiful Lie pada tahun 2005 yang mendapatkan multi-sertifikat di seluruh dunia. Sukses album-album setelahnya membuktikan kalau Jared Leto bukan sekedar aji mumpung dan benar-benar berbakat dalam bermusik.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

105 kembali Star FM, temani harimu cerahkan duniamu. Salah sebuah penampilan dari band kondang asal Italia Vision Divine yang balik di tahun 2026 ini lewat sebuah mini album bertajuk A Clockwork Reverie, di mana mini album ini memuat sebanyak 4 nomor baru ditambah beberapa track lost mereka yang kemudian bikin versi barunya di tahun 2026. Salah satu muatan inti track anyar di mini album A Clockwork Reverie adalah nomor yang baru saja saya hadirkan, tampilan bertajuk Andromeda. Jadi sajian awal sekaligus juga pembuka kehadiran kembali format program Rockstars gitu ya, di edisi 23 Mei 2026, tepat di akhir pekan. Seperti Anda tahu, program ini muncul di setiap penghujung pekan di dua jadwalnya, Sabtu dan Minggu. Bareng saya Yudi Farel, kita bakal jalan bersama sampai dengan 3 jam ke depan, sampai di 10 malam nanti menjadi titik akhir dari kebersamaan Rockstar. Kita segera beralih dari Vision Divine dalam Andromeda. Kini kita nikmati saja karya dari Frozen Crown dalam On Silver Wings.

0: Bro, kenapa hidung meler sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

105 kembali bahas Star FM. Sebuah nomor baru lagi saya hadirkan di awal-awal Rockstars. Walaupun di awal tadi ada Vision Divine dalam Andromeda, saya sambung dengan Frozen Crown dalam On Silver Wings. Nah, yang baru saja hadir ini merupakan kolaborasi dari band asal Mongolia, The Who, yang pada 22 Mei kemarin 2026 tentu, mereka itu baru saja merilis sebuah single yang bertajuk Low Souls. Dan mereka berkolaborasi dengan vokalis band rock Amerika Nothing More, yakni Johnny Hawkins. Nah, satu nomor yang bertajuk Low Souls ini nantinya juga menjadi salah satu bagian dari muatan album studio ketiga dari The Who yang bertajuk Hun. Ini merupakan kolaborasi yang kemudian menyatukan ciri khas dari The Who yang menghadirkan teknik vokal throat singing atau nyanyian tenggorokan begitu ya, menjadi khas Mongol, juga alat musik tradisionalnya dengan vokal melodik dan teriakan bertenaga dari Johnny Hawkins. Sementara itu berkait dengan lagu ini, sang vokalis juga sempat berkomentar, yakni Gala, vokalis The Who. Low Souls dikatakannya menceritakan tentang seseorang yang mencari jalan pulang ketika semuanya terasa hilang dan penuh keraguan. Yang mana hal ini menjadi pengingat kalau kita selalu memiliki semangat untuk bangkit kembali. Oke, itu dia beberapa tampilan di awal Rockstars. Sebagai madu biasa, program ini juga bakal merangkum tampilan-tampilan metal dengan beragam varian dari pilihan warga Star yang bisa diajukan lewat pesan singkat di SMS, maksud saya di WA gitu ya, 0818310755, atau Anda bisa manfaatkan juga sosial media kami di Facebook. Postingan berkaitan dengan program satu ini silakan ditemukan terlebih dahulu untuk kemudian bisa dilanjut dengan tulis di kolom komentar berkait dengan requestnya. Baik, dua akses ini yang bisa Anda manfaatkan semaksimal mungkin dari kebersamaan kita yang terbentang sepanjang 3 jam ke depan. Oke, kini saya langsung saja cek beberapa pesan singkat yang sudah masuk via WA. Yang pertama sekali ada Pendik Nuklir yang ada di kawasan Waru Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yang dinanti Mejo Maker-nya In Flames buat didengar konco-konco Rockstars. Anderson yang dari kawasan Sidoarjo kali ini memunculkan tampilan dari El Diluvio dari band yang punya nama Nero Di Marte. Selanjutnya saya juga dapati ada Gigi yang dari kawasan Malang sudah menyatu juga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihadirkan beberapa opsi mulai dari Workings, ada Vision Divine dengan Andromeda yang kebetulan sudah tampil tadi di awal, The Who dengan Johnny Hawkins dengan Low Soul juga baru saja hadir, ada Primus, ada Alvin King, ada juga Frozen Cold dengan On Silver Wings, bahkan juga tiga nomor pembuka ini dijadikan opsi-opsi dari GG yang ada di Malang. Saya rasa sudah terjawab ya, tiga. Bukan request tapi materi yang saya persiapkan, semuanya menjadi materi pilihan dari GG. Oke, terima kasih. Saya cek juga yang ada di sosial media kami gitu ya, di Facebook. Beberapa komen sudah sempat masuk. Yang awal-awal sekali ini ada siapa? Ternyata ada Bapak Heru Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang menantikan tampilan dari formasi Metallica, For Whom the Bell Tolls gitu ya.

dari Bapak Irul Mulyono ditunggu. Terima kasih. Kemudian ada Irul Iskandar yang sudah siap melanjut perjalanan maratonnya bersama album baru Pure Rock. Buat disimak nanti begitu ya. Dan satu lagi di Facebook, kali ini saya jumpa Hasan Helfrock yang punya satu titipan track dari Vigon dengan tajuk Absolution. Hasan Helfrock juga berbagi info begitu ya. Band yang direquestnya, band technical death metal yang berasal dari Kanada, ini bakal mengadakan tour Asia di bulan November yang akan datang. Mereka itu bakal mampir di satu kota, terutama di Jawa Timur, tepatnya di Jombang. Weh, gak nyangka-nyangka di Jombang ya. Gak umum, biasanya Surabaya gitu ya. Oke, kita cek apakah tampilan yang diharapkan hasil network termasuk yang sudah tersedia untuk bisa dihadirkan. Kita kali ini beranjak dulu dari The Who ke In Flames untuk Me, Your Maker.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.

105,5 Star FM. Ini dia tampilan sebuah formasi yang tadi sempat diharapkan kemunculannya oleh Hasan Halfrod. Ya, ini adalah kemunculan dari Vigon, technical death metal band asal Edmonton, Alberta, Kanada, yang mereka ini memang sangat dikenal dengan kepresisian dan kecepatan sekaligus musikalitas mereka yang destruktif, ya. Nama mereka mulai diperhitungkan di kancah internasional itu setelah tampil di panggung besar seperti Armstrong Metal Fest, kemudian Loud as Hell, juga menjadi penampil utama di Slaughter Fest dan Scum Fest. Seperti yang sempat disinggung oleh Hasan Halfrod tadi, Vigon ini menjadwalkan tur mereka ke Indonesia yang bertajuk Omega Spacious Eradication Tour 2026 pada seputaran Oktober hingga November nanti, yang dihadirkan oleh RPM Merch. Salah satu titik lokasi terdekat yang dikonfirmasi dalam tur ini akan diadakan di Jawa Timur, tepatnya di Jombang pada tanggal 8 November 2026. Oke, mereka sudah hadir dengan Absolution seperti yang diinginkan oleh Hasan Halfrod, ya. Sekarang kita ketemu dengan warga star lain yang sudah menyatu di program ini, ya, WA. Ayub Malmsteen yang ada di kawasan Jombang, lagi-lagi lagu yang Anda hadirkan tidak termasuk yang kami punya untuk bisa dihadirkan. Sabrina dengan Lidah Dendam. Anyway, thank you. Kemudian ada juga Sujamal yang ada di kawasan Krian yang menantikan Accept dalam Metal Heart, track lawas mereka. Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto inginkan single baru dari Dimir Berger, Asin Indian Sin. Kemudian Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin Sidoarjo, ini juga sudah menyatu dengan tiga tampilan pilihan, ada Cradle of Filth, ada Epica, ataupun juga Dimir Berger. Bapak Heru Mulyono yang ada di Pasuruan, tadi Facebooknya sudah kebaca, nah sekarang ini giliran yang ada di WA. Kalau begitu saya bergeser kali ini ke Facebook, ya. Giliran saya ketemu dengan Putra Petir yang memunculkan nama band Sony Vinos dalam Incomprehensible Evil. Ada Kaisam yang memilih Savatage dengan Gutter Boy. Seingat saya Savatage tidak tampil di program ini, ya. Dulu kalau band yang dimaksud sama itu mereka terkategori di ranah hard rock dan munculnya di program hot rock. Tapi bakal saya cek dulu nanti, ya. Semoga saja memang sesuai dengan tampilan Rockstars. Eka fans Megatro Iki melok kasih via Rockstar kirim tampilan dari formasi Anthrax dengan track lawas mereka NFL. Kemudian, wah, ceritanya bersiap riding keluar kota begitu, ya. Oke lah, terima kasih Bapak Eko Metal Tue. Sekalian juga ada Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar Bali yang sudah menyatu di program ini tanpa request sebagaimana kebersamaannya di program-program lainnya. Diucap semuanya untuk kru Star FM, selamat malam juga warga Star. Oke, Ayub Malmsteen juga saya dapati komentarnya di Facebook kami dengan muatan yang sama pula. Sekarang kita langsung beralih saja ke satu tampilan yang sudah sangat familiar, Metallica, For Whom's the Battle.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: The Pot sudah buka. Sate sudah siap bakar. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh. Satu ceret loh. Gratis lagi.
4: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.

105,5 Star FM. Yang baru saja Anda simak di Rockstar adalah satu track cover begitu ya. Dulu boleh jadi Anda mengenalnya lewat band pengkaryanya atau yang membawanya, yakni band asal Austria Opus. Nah kali ini karya mereka Life is Life dibawakan oleh War Kings. Awalnya nomor ini sendiri dirilis di tahun 84 ya. Nomor ini menjadi hits internasional bagi Opus. Demikian pula War Kings itu berhasil menduduki 10 besar tangga lagu di Jerman dan Austria dengan album paling baru mereka Armageddon yang dilepas pada musim panas 2025 lalu. Nah, kini mereka mengubah Life is Life menjadi lagu power metal dengan nuansa tahun 80-an yang menawan. Menggerakkan kepala mengikuti lagu ini akan membuat melodinya terus terngiang di kepala. Tentu saja War Kings menggunakan lagu Life is Life terbaru mereka untuk memperluas basis penggemar mereka di musim panas ini. Kampanye paling baru mereka akan membawa mereka ke berbagai festival di kawasan Eropa, di antaranya di Copenhagen, Alcatraz, juga Elbrion. Ya, War Kings sudah kita simak. Dan kali ini saya bakal balik lagi lanjut ketemu dengan warga Star yang sudah menyatu ya. Di WA kembali ada Robert Cavalera yang dari kawasan Tretas yang memunculkan nama Destruction atau Demolition Hammer. Napalm Death juga menjadi performa yang dihadirkan sebagai pilihan buat saya. Disapa Arvi Florinen, kemudian Toto Blendrang, ada juga Tom Bonati. Nah ini dia, Bapak Eko Metal Tue juga termasuk via WA. Bedanya dengan yang di Facebook, itu di sini ada salamnya begitu ya. Buat Arvi Florinen, Wak Rete, Anwar Eko, Tom Bonati, Robert Cavalera, Toto Blendrang, John Sableng, juga Ayub Malmsteen. Ada Jeffrey yang ada di kawasan Ngoro yang menghadirkan Lightbringer dalam Dream. Oke, siap, terima kasih. Ditambah yang ada di Facebook begitu ya. Oh ya, untuk Kaisam saya sudah cek Savatage yang dimaksud memang band yang biasanya dulu di Star FM itu munculnya di program Hot Rock. Jadi genre mereka tidak tergolong yang bisa dimunculkan di Rockstars. Rupanya ada Hendrik Beat yang ada di kawasan Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Performa dengan nama Ogaria dihadirkan dengan karya mereka. Yang pertama nomor barunya Demon Born. Yang kedua opsinya adalah Ubiquity. John Petrucci memunculkan The Faceless dalam Coldly Calculated. Ada hamba tetap bawa yang pengen simak saja Creator dalam Crushers of the World. Baik, itu dulu ya. Antrian semakin panjang, segera kita urai saja dari War Kings. Kini giliran Epica saya hadirkan lewat Dedicate Your Heart.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal, apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal. Tapi ibu tuh gak setuju.
6: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
5: Tapi...
6: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
5: Ya tapi...
6: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
5: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
6: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
5: Lol. Apa?
7: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku, maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105 kembali Master FM. Anda baru dengar tampilan dari band Symphonic Metal asal Symphonic Black Metal maksud saya asal Norwegia. Band kenamaan Dimir Berger yang mereka ini resmi membuka babak baru dalam perjalanan musik mereka, di mana setelah kurang lebih 8 tahun tanpa album studio penuh, band legenda satu ini akhirnya merilis album paling baru mereka yang bertajuk Grand Serpent Rising pada kemarin gitu ya, Jumat 22 Mei 2026. Nah, berbarengan dengan peluncuran album ini, Dimir Berger juga memperkenalkan video musik paling baru mereka, As Seen in the Unseen, yang baru saja kita simak bersama. Sedang untuk video single As Seen in the Unseen ini disutradari oleh Darius Sermanovic, sosok kreatif yang sebelumnya dikenal lewat kolaborasinya dengan band-band metal besar seperti Behemoth atau juga Formas Creator ya. Album Grand Serpent Rising sendiri menjadi rilisan penuh pertama mereka sejak Aeonian yang dilepas di tahun 2018 lalu. Kehadiran album ini langsung disambut antusias oleh komunitas metal internasional karena dianggap membawa kembali nuansa klasik Dimir Berger, tapi tetap dibalut produksi modern dan atmosfer yang megah khas mereka. Sagrat, sang vokalis, menyebut Grand Serpent Rising itu sebagai representasi dari seluruh fase perjalanan musik Dimir Berger, di mana menurutnya album ini hadir lebih gelap, brutal, tetapi tetap melodis dan penuh variasi. Dalam penyertaan yang dikutip sejumlah media musik internasional, Sagrat mengatakan album ini memuat pengaruh dari era awal band hingga eksplorasi musik paling baru mereka. Sedangkan gitaris Elenos memberikan gambaran simbol serpent dalam judul album bukan sebagai lambang kejahatan semata, melainkan representasi pembaruan, pertumbuhan, pengetahuan, dan kebebasan. Album ini dianggap di studio digarap di studio Fredman, Swedia, bareng produser veteran Fredrik Nordström. Nama Nordström ini bukan sosok asing bagi Dimir Berger karena mereka pernah menangani sejumlah album penting di era awal tahun 2000-an. Nah, yang cukup menarik, Grand Serpent Rising ini juga menjadi album pertama Dimir Berger tanpa gitaris Golder sejak tahun 1999. Di mana dalam wawancara dengan media musik internasional, Selenos mengungkap proses penulisan album kali ini terasa seperti kembali ke akar karena banyak ide lahir hanya dari dirinya dan Sagrat. Nuansa old school ternyata memang sengaja dibangun ya. Selenos bahkan mengaku menambahkan dan distorsi gitu ya, ekstra pada beberapa rekaman demo agar terdengar lebih gelap dan mentah sesuai karakter black metal klasik yang ingin mereka hadirkan kembali. Album Grand Serpent Rising sendiri berintikan 13 nomor termasuk Ancient, Ulgvelds and Blåsjudel hingga As Seen in the Unseen yang kini mendapatkan digarap video musiknya begitu ya maksud saya. Di komunitas penggemar metal, respon pada album baru ini mulai bermunculan di forum-forum daring seperti Reddit. Banyak para pendengar menyebut materi baru Dimir Berger ini terasa lebih dekat dengan era awal 2000-an yang dianggap sebagai salah satu periode terbaik mereka. Nah, untuk mendukung peluncuran album baru ini, Dimir Berger juga dijadwalkan menjalani rangkaian tour show di kawasan Eropa bersama Dark Funeral, juga Behemoth pada Oktober 2026 nanti.

Selamat malam berikutnya, saya jumpa Jeffrey yang ada di kawasan Ngoro gitu ya, menantikan Lightbringer dalam Dream. Selamat bergabung juga untuk Tom Bonati yang pinginnya simak Ingwi J. Malmsteen. Buat disimak bareng Robert Cavalera. Kemudian Arfi Florinen, juga Ayub Malmsteen gitu ya. Didit Hendra Dewanto yang dari kawasan Surabaya memunculkan nama band Mandator dalam Life is Calling. Sementara Sugianto Prima, selamat malam. Kalau Anda join ingin simak tampilan dari formasi Metallica, sayang sekali mereka sudah muncul tadi dengan For Whom the Bell Tolls, jadi Master of Puppet terpaksa disimpan dulu ya. Sementara untuk Anjar Kusuma yang dari kawasan Sukorejo Pasuruan, sayang sekali materi yang dihadirkan tidak termasuk yang muncul di program Rockstars. Rammstein kami patok munculnya di program Radioactive. Jadi program sebelumnya tadi 5 sore sampai dengan 7 malam, band-band modern rock, new metal dan sejenisnya itu muncul di sana, termasuk Rammstein. Jadi silakan bisa bergabung kembali Sabtu pekan depan di Radioactive. Kalau enggak sabar menunggu sampai dengan Sabtu depan, bisa bergabung di program Rock Hits di Senin sampai dengan Jumat 8 sampai dengan 10 malam gitu ya. Jadi program rock harian. Nah, Rammstein punya peluang tampil di sana. Oke, sekarang kita langsung saja ke tampilan berikutnya yang juga sudah ditunggu kemunculannya. Kali ini hadir kita simak Ogaria dalam Demon Board.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur, Indonesia.

105,5 Star FM yang baru saja hadir di panggung Rockstars adalah Paradise Lost. Band Gothic satu ini sempat diharapkan kemunculannya oleh Kaisam via Facebook ya. Baik, saya juga bakal sambung jumpai warga Star yang sudah join di program ini, dua akses yang ada. Balik lagi ke WA, saya ketemu dengan Agus Pelian yang ada di kawasan Sumobito Jombang, yang menantikan kemunculan dari Septic Flash dalam karya mereka The Vampire of Nazareth atau Portrait of a Headless. Selanjutnya ada Soul Lincoln Park yang ada di kawasan Gresik. Lama sekali katanya gak dengar siaran Star FM. Salam buat para pendengar semuanya, untuk para atau lebih tepatnya untuk yang lagi on air begitu ya, lagi siaran, semoga masih ingat dengan nama saya. Masih ingat begitu ya. Nama sih ingat tapi kayaknya gak pernah ketemu gitu ya. Padahal udah mungkin puluhan tahun silam begitu ya, atau belasan tahun silam. Terima kasih Soul Lincoln Park. Selanjutnya saya balik lagi ke Facebook. Di sini saya ketemu Bapak John Sableng, rupanya juga sudah hadir di Rockstar meskipun tanpa request begitu ya, karena menyimak saja sambil ngetep tandang aktivitas rutinnya begitu ya. Arsyad Syarawi, Graceless saja dengan Hardening of the Heart. Kemudian Putri Nur Harisma menantikan Mary Hamada dalam Tomorrow Never Dies. Okay, thank you. Sugianto Prima, kalau di WA tadi tampilan dari Metallica sudah muncul, rupanya dikoreksinya di Facebook gitu ya, diganti requestnya dengan track Laos lainnya dari kelompok Halloween, I'm Alive. Tam Tam, Malam Bos. Blue Medusa dengan Monyet Terbang alias Flying Monkey gitu ya. Oke, terima kasih Tam Tam di nanti. Semoga waktunya mencukupi. Roman Mulya Warman sudah menyatu juga di sini untuk satu track cover dari Europe dalam The Final Countdown yang dihadirkan Northern. Ini sepertinya pekan kemarin sudah dilepas gitu ya. Sarip Oteo lebih menghadirkan Secret Reach dalam Independent. Kemudian ada juga Satria Putra yang memilih Twilight Force dalam karya mereka Poor Mind buat disuguhkan via Rockstars. Selanjutnya ada Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo, nyimak ayahku mas sambil layan AC. Okay, tetap meskipun dengan layahan gitu ya, kalau bisa dengan semangat layahannya. Patricia Kamila Indah menghadirkan saja Edani dalam Pancaroba. Okay, thank you. Waktunya sekarang diurai kembali deretan nomor-nomor yang sudah ada dalam antrian. Salah satu diantaranya lagi pengen simak Angry Momstein lewat Mystery Tape.

Guys, kita bakal ketemu dengan Keisha di segmen ini, Star of the Mind. Narova Morina Sinaga atau yang selama ini akrab disapa dengan Momo, ini sudah enggak lagi menjadi vokalis Keisha ya, tapi sampai dengan saat sekarang dia masih dikenal dengan sebutan Momo Keisha. Momo mengatakan kalau awalnya sudah ingin mengubah username Instagramnya, tapi keputusan itu diubahnya setelah berbincang dengan salah satu petinggi label musiknya. Momo menyebut bahwa ada alasan lain yang membuatnya tidak mengganti nama Keisha di Instagramnya. Namun dalam hal ini, ia tidak mau menjawabnya dengan gamblang. Tapi secara nggak langsung, dia memberikan gambaran kalau ia besar bersama band Keisha dan itu tidak bisa dihapus karena sudah termasuk menjadi bagian dari jalan hidupnya. Kita simak Keisha dalam Pergi Saja.

0: pengumuman, pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa Dnet sudah hadirkan Dnet Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan, Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

Muslim yang kembali Mas RFM, teman hari mencerahkan duniamu. Berakhirnya performa asal negeri sendiri Pure Rock dalam Spectral Insomnia mengakhiri juga kebersamaan kita di program Rockstar untuk Sabtu akhir pekan 23 Mei 2026. Besok kita masih punya kesempatan segala juga peluang yang sama. Satu jadwal masih Anda bisa ikuti dari kebersamaan atau lebih tepatnya munculnya program Rockstar sini. Tapi malam ini kita bakal pisah untuk sementara waktu dan bakal jumpa kembali esok di jam dan program yang sama. Okay, thanks untuk semuanya. Saya Yudi Farel pamit sembari lepas tampilan paling pungkasan. Satu single baru dari Blue Medusa, Flying Monkey.

105,5 Star FM, Shalom, selamat pagi berkat kasih. Senang sekali pagi ini kita kembali berjumpa di persekutuan udara Praise Lord. Dia diawali dengan satu pujian dari GMS Live dengan Nala Roh Kudus. Dan kita bersyukur kita ada di hari ini semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan kita ada di hari ini, hari Minggu, hari peringatan Pentakosta ya, hari pencurahan Roh Kudus. Nah, karena itu saya hadirkan pujian-pujian yang berkaitan dengan Roh Kudus. Dan saya Julius Kurniawan kembali menjadi sahabat Anda. Dan kita akan bersama-sama berdoa lebih dulu sebelum kita lebih jauh menikmati persekutuan bersama di pagi ini. Mari kita satukan hati dan kita bersama berdoa.

0: Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya. Kasih setiamu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmatmu selalu baru setiap pagi. Terima kasih buat hari ini. Satu kesempatan kami boleh bersekutu bersama di udara. Peringatan hari Pentakosta, Tuhan yang berkati. Persekutuan udara di hari ini dari awal sampai akhirnya berkati setiap rangkaian pujian, renungan singkat, juga renungan dalam bahasa Jawa. Nanti Tuhan yang memberkati. Terima kasih yang bersyukur, menyerahkan semuanya dalam pimpinan Roh Kudusmu. Ini serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Kita akan lanjut lagi dengan yang satu ini. Saya hadirkan dari Outbox Junior dengan Roh Kudus yang manis.
1: Sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis.

membuat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan.

105,5 Star FM, satu pujian ya, kasih karunia dari GMS Live bersama dengan Melita Sidaputar. Bawa kita di menit yang ke-23 lepas dari jam 5 pagi waktu Star FM ya. Dan saya akan lanjut lagi dengan yang satu ini, Datang Roh Kudus.

105,5 Star FM, ya Roh Kudus penuhiku. Bahwa kita di menit yang ke-37 lepas dari jam 5 pagi waktu Star FM. Dan kita akan berdoa sebelum kita merenungkan satu renungan di pagi ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, mengucap syukur buat waktu ini, dan menyerahkan renungan pagi ini dalam tangan kasih-Mu Roh Kudus yang menuntun siap kami. Menyerahkan semuanya, doa kami, hanya Roh Kudus yang memimpin semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Ya, penerima kasih, pagi ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan ya. Ini tepat bertepatan dengan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus gitu ya. Dan ya, kita selalu rindu dipenuhi dengan Roh Kudus, penuh kasih. Ya, dipenuhi dengan Roh Kudus. Artinya ada sesuatu yang melimpah gitu ya. Dipenuhi dengan Roh Kudus karena kehidupan yang penuh adalah kehidupan di mana Tuhan itu ada dalam hidup kita. Gitu ya. Dalam Efesus 3:16 di situ ditulis, "Karena aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu." Gitu ya. Roh-Nya, Roh Tuhan, Roh Yesus itu tinggal di dalam batin kita, perhatikan ya. Tinggal di dalam batin kita. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, gitu ya. Oleh iman Kristus diam di dalam hatimu. Bagaimana Kristus diam dalam hati kita, yaitu lewat Roh-Nya. Ya kan, Roh Kudus sering disebut sebagai Roh Yesus gitu ya. Jadi bagaimana Kristus atau Yesus Kristus diam dalam hati kita adalah lewat Roh-Nya gitu ya. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi oleh iman Kristus diam di dalam hatimu, dalam hati saudara, dalam hati saya, gitu. Jadi kehidupan yang penuh adalah kehidupan di mana Yesus itu ada di dalam hati kita. Kehidupan yang penuh itu akan meluap, gitu ya. Ada sesuatu yang meluap dari kehidupan yang penuh. Nah, sehingga orang bisa merasakan sesuatu dari hidup kita, gitu ya. Dipenuhi Roh Kudus, penat kasih, bukan hanya bicara tentang manifestasi gitu ya. Atau orang yang bisa berbahasa roh, tertawa dalam roh gitu ya. Macam-macam manifestasinya. Ya, sekali lagi, kita ini walaupun sama-sama Kristen, beda gitu ya. Ada perbedaan yang kita percayai gitu ya. Tapi jangan saling sesat menyesatkan gitu. Ya enggak. Berarti kasih. Jadi kepenuhan Roh Kudus ya bisa dari ya ada manifestasinya, ada berarti kasih. Ya, ada manifestasinya. Ada berbahasa roh, bernubuat begitu kan? Macam-macam. Dan ada kuasa yang diberikan ketika orang dipenuhi Roh Kudus dan kasih. Ya, banyak kuasa untuk mengadakan mujizat dan lain sebagainya. Ya. Tapi yang terpenting dari semua itu, kepenuhan Roh Kudus dan kasih itu sangat berkaitan dengan cara kita hidup. Dan kasih ya. Cara kita hidup. Ya. Semakin dipenuhi Roh Kudus berarti kita ini mengizinkan Roh Kudus menguasai hidup kita, sehingga itu tercermin dari bagaimana kita hidup, benar enggak sih? Ya, bagaimana kita hidup itu yang dilihat oleh orang gitu. Bagaimana kita hidup? Ya. Yang pasti buah roh itu yang pertama adalah kasih, benar enggak sih? Buah roh itu kasih. Banyak rasa-rasanya. Ada yang berkata buah roh itu cuma satu, kasih, banyak rasa-rasanya gitu ya. Jadi ciri dari orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah dari cara hidupnya,
Bagaimana kalau orang sudah pernah dipenuhi Roh Kudus, kemudian tidak menjaga hidupnya? Bisa kembali lagi, hidupnya tidak mencerminkan bahwa ada Roh Kudus dalam hidupnya. Ini mengerti kasih. Jadi kita diminta untuk selalu penuh dengan Roh Kudus, gitu ya. Dipenuhi selalu. Maksudnya apa? Supaya kita bisa selalu mencerminkan Tuhan lewat hidup kita. Mengerti kasih. Mencerminkan Tuhan lewat hidup kita, lewat cara hidup kita. Gitu ya. Ketika jemaat mula-mula ya dipenuhi Roh Kudus, mereka itu luar biasa berkat. Ya, mereka hidup bersama dan orang itu melihat cara hidup jemaat mula-mula, gitu. Cara hidup yang dilihat oleh orang yang akhirnya menarik banyak orang itu ingin bergabung karena melihat cara hidup mereka, gitu. Berkat kasih. Selain rasul-rasul mengadakan mujizat, tapi ada satu yang menarik, ada cara hidup yang dipenuhi kasih. Benar enggak sih? Cara hidup yang dipenuhi kasih. Nah, itu yang menarik banyak orang akhirnya bergabung. Cara hidup seperti Yesus telah hidup. Ya. Jadi untuk apa Roh Kudus diberikan dalam hidup kita? Supaya Kristus itu tinggal dalam hati kita lewat rohnya. Untuk apa Roh Yesus tinggal dalam hati kita? Supaya apa? Supaya hidup kita ini mencerminkan, gitu ya, mencerminkan Yesus yang ada dalam hati kita. Jadi untuk apa kita minta Roh Kudus? Kita merindukan Roh Kudus memenuhi kita, kasih. Itu artinya kita rindu Tuhan Yesus tinggal dalam hati kita, memenuhi kita, sehingga orang itu melihat Yesus lewat hidup kita. Bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalamku. Artinya semakin kita penuh, semakin yang kelihatan itu Yesus. Gitu ya. Kalau enggak penuh, diri kita itu bisa muncul, gitu. Diri kita dengan segala kedagingannya itu bisa muncul. Orang melihat ini sudah berbahasa roh tapi kelakuannya kayak gini. Nah, itu bisa terjadi. Kenapa? Karena kita ini enggak mengizinkan dia memenuhi hidup kita. Gitu ya. Jadi ada saat dimana ya orang itu tidak penuh penetikasi, sehingga orang itu melihat diri kita dan dengan segala kedagingan dalam hidup kita, berarti gak sih? Nah, kedagingan ini terus diperangi dalam hidup kita. Ya, setiap hari daging melawan roh, roh melawan daging. Duanya nggak bisa hidup berdampingan. Yang satu akan mengalahkan yang lain, gitu ya. Tinggal bagaimana kita ini mengizinkan Roh Kudus yang berkuasa ataukah kedagingan kita yang berkuasa. Gitu. Jadi roh dan daging akan selalu bermusuhan, pertentangan, karena sifatnya yang berbeda. Jadi mari kita menyadari bahwa dipenuhi dengan Roh Kudus. Hari ini kan hari raya Pentakosta, kita rindu dipenuhi Roh Kudus. Artinya apa? Artinya dunia akan melihat banyak Yesus, gitu kan? Tujuannya itu berarti kasih, dipenuhi Roh Yesus supaya kita ini berperilaku seperti Yesus. Artinya begitu kita keluar dari gereja setelah dipenuhi Roh Kudus, orang akan melihat Yesus. Oh, di sini Yesus, di sana Yesus, gitu. Dalam wujud yang bisa dilihat, yaitu dalam diri saudara dan saya. Ya, itu tujuannya berkat kasih. Ya, sekali lagi dipenuhi Roh Kudus, banyak orang cari kesaktian. Aku mau dipenuhi Roh Kudus karena ya
di situ ada kuasa gitu kan, mengadakan mujizat berbagai macam tanda ajaib gitu. Ya itu enggak apa-apa. Itu juga penting untuk memperlengkapi pemberitaan Injil supaya orang itu percaya bahwa Yesus itu berkuasa. Ya. Tapi yang lebih penting dari semua itu adalah orang bisa bertemu Yesus gitu ya. Di mana-mana gitu. Ada banyak Yesus benar enggak sih? Kan. Saya pernah ikut doa 10 hari begitu ya. Saat itu ada ya. Saat itu Roh Kudus bekerja seperti itu ya. Roh Kudus bekerja, kemudian ada seorang yang mendapat penglihatan begitu kan. Wah. Jadi ada yang mengalami kepenuhan, kemudian dia berkata dia melihat ada banyak Yesus. Ada banyak Yesus dalam perkumpulan orang yang berdoa itu. Nah, ada banyak Yesus. Yaitu tujuannya, perhatikan sih. Supaya dunia melihat Yesus lewat hidup saudara dan saya. Semakin banyak Yesus, semakin banyak terang. Ya. Dunia ini sangat gelap, perhatikan sih. Dan dunia butuh terang. Dunia semakin lama semakin gelap, dan dia mau kita, saudara dan saya, tetap bersinar seperti bintang-bintang yang bersinar di tengah kegelapan. Gitu ya. Jadi tujuannya apa? Roh Yesus tinggal dalam hati kita ya, supaya kita ini ya, Roh Kudus itu meterai bahwa kita akan menerima, gitu ya. Roh Kudus itu adalah jaminan bahwa kita akan menerima sesuatu. Ya. Jadi jaga Roh Kudus. Roh Kudus ini sangat penting menurut saya. Roh Kudus ini jaminan. Sebelum kita menerima seluruhnya, diberikan jaminan dulu. Gitu kan? Tak kasih jaminan. Ini jaminan berarti tanda jadi, gitu ya. Karena itu jangan mendukakan Roh Kudus, tapi jagalah Roh Kudus dalam hati kita. Gitu ya. Karena Roh Kudus itu adalah jaminan untuk kita menerima semua yang sudah Tuhan persiapkan nantinya. Ini tanda jadi. Ya, karena itu jaga Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kita benar-benar menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan pada akhirnya. Jadi sangat indah sekali pernyataannya. Roh Kudus adalah jaminan. Roh Kudus juga akan menolong kita, menghibur kita lebih dari ChatGPT, gitu ya. Sekarang ada ChatGPT, Anda bisa tanya apapun di ChatGPT, gitu ya. AI, ya. Sekarang itu banyak AI, jadi orang itu. Ya, sekarang tanyanya ke AI, carinya AI. Ya, AI maksudnya AI. Carinya AI, carinya ChatGPT gitu. Padahal ada Roh Kudus yang ya selalu siap menurut enggak sih? Roh Kudus tidak bisa digantikan semua itu. Ya. Sekarang ini banyak orang bertanya ke ChatGPT apapun itu. Ya kan? Atau ke AI, tanyanya ke situ. Padahal ada Roh Kudus yang kita bisa bicara dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus bisa mengajar kita. Roh Kudus bisa memberitahu kita sesuatu. Ya, Roh Kudus itu pribadi yang nyata, yang menghibur, menguatkan, mengingatkan semua perkataan Yesus, ya. Menyatakan kesalahan, gitu. Dia akan menerangi hidup kita. Ngasih ya. Tapi lebih daripada itu, Roh Kudus diberikan supaya kita ini ya, yang punya Roh Yesus mencerminkan kehidupan Yesus. Itu benar ngasih. Ya, apa artinya kita kepenuhan di gereja tapi begitu keluar dalam hidup sehari-hari ya kepenuhannya hilang gitu ya. Orang nggak bisa melihat Yesus dalam hidup kita, gitu. Nah itu juga untuk apa? Gitu.
Jadi kenapa roh Yesus diberikan? Supaya kita hidup ya, sama seperti Yesus telah hidup gitu. Kemarin malam saya dan keponakan saya ngobrol gitu ya, tentang film-film gitu ya. Film-film horor gitu ya. Ya, film horor. Gak lepas dari roh yang bekerja di balik semuanya gitu ya. Kalau Anda lihat-lihat film horor begitu ya, ada orang kerasukan begitu kan. Tergantung roh apa yang ada di dalamnya, dia akan berperilaku seperti itu. Gitu ya. Gitu ya. Kalau dia dirasuki ya, dirasuki harimau, nah dia akan berperilaku kesurupan seperti harimau. Kenapa? Karena roh itu ada dalam dirinya masuk gitu. Jadi ketika ada roh yang ya gambarannya seperti harimau, maka dia akan berperilaku seperti harimau. Jadi roh di dalam ya, termanifestasi dalam perilaku. Ada yang di dalamnya itu ular, akhirnya dia ya, ketika kerasukan itu kan bergerak seperti ular, padahal dia manusia. Perilakunya seperti roh yang merasukinya, begitu kan? Seperti ular, menurutnya sih. Ada juga yang merayap di tembok, itu kan tergantung roh yang merasukinya. Perilakunya seperti itu. Ya, kalau dirasuki monyet, ya, ya perilakunya seperti monyet, menurutnya sih. Jadi roh itu mempengaruhi perilaku orang, gitu ya. Karena itu ketika ada roh Yesus dalam hidup kita, seharusnya perilaku kita mencerminkan roh Yesus yang ada dalam hidup kita. Itu benar gak sih? Sudahkah itu terpancar dari hidup kita? Itu yang lebih penting. Dunia itu butuh melihat Yesus. Di tengah-tengah dunia semakin gelap, gitu ya. Di tengah-tengah dunia seperti ini ya, satu kesempatan orang melihat Yesus itu. Ada satu kata-kata yang indah. Mungkin Anda adalah satu-satunya Injil yang orang baca gitu ya. Jadi hiduplah seperti Yesus telah hidup. Berarti kasih ya. Mungkin mereka gak akan pernah punya kesempatan baca Injil atau apa, tapi mereka punya kesempatan melihat hidup kita ya. Jadi bagaimana dengan kehidupan kita, itu yang lebih penting ya. Bagaimana kita menjalani hidup ini ya, izinkan Roh Kudus memenuhi kita. Sekali lagi, Roh Kudus adalah rohnya siapa? Rohnya Yesus gitu ya. Ya, tinggallah mati kita. Dia menguatkan, meneguhkan kita dan memampukan kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Untuk menjadi hidup sebagai anak-anak Allah butuh kuasa. Karena itu Roh Kudus dicurahkan. Karena itu yang memampukan kita hidup sama seperti Yesus telah hidup. Jadi enggak sih simple berbahasa roh, melakukan tanda-tanda ajaib. Tapi yang terpenting dari semuanya adalah dunia melihat Yesus lewat saudara dan saya. Itu berarti kasih. Itu yang terpenting. Masihkah orang itu bisa melihat Yesus hari-hari ini dalam ya berjalan di bumi ini? Itu bisa terjadi lewat saudara dan saya. Itu yang menjadi kerinduan kita bersama, bahwa orang melihat Yesus berjalan di bumi lewat saudara dan saya. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan begitu ya, nah sama seperti penglihatan seorang wanita tadi, bahwa ada banyak Yesus di sana, Yesus di sana, Yesus di sana juga, Yesus begitu ya. Artinya apa? Artinya
Roh Kudus dicurahkan di memenuhi kita supaya orang melihat Yesus berjalan di bumi. Saat ini mereka bisa menemuinya lewat kehidupan saudara dan saya. Ini yang menjadi renungan kita pagi ini. Bagaimana dengan hidup kita? Mintalah Roh Kudus supaya kita dimampukan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Oke, saya akan hadirkan menit kasih pujian yang lain. Yang satu ini saya hadirkan dari Sari Simorangkir dengan Roh Kudus.

105,5 Star FM dari Sarisi Morangkir dengan Roh Kudus ya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Waluyo Adi yang berbagi berkat dari Kisah Para Rasul 16:31 ya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Terima kasih untuk Furin yang ada di Bangil, mengucapkan halo kok ya, shalom, selamat pagi, apa kabar? Apa kabar juga ponakan kecil dan mertua? Semuanya sehat ya, puji Tuhan. Saat melayani di Persekutuan Udara PTL, Happy Sunday, jangan lupa nanti ibadah ya, menyapa pernyata kasih untuk Ibu Lita, Pak Purmanam, Pak Lukas Basuki, juga Ko David dan Ko Yuda, Bapak Gembala di GMS Church ya. Requestnya, aku percaya mujizat ya. Oke, terima kasih Pak Purmanam juga, mengucapkan shalom, selamat pagi Mas Julius ya, requestnya berkat bagi keluargaku. Menyapa untuk Pak Paulus, Pak Irawan, Eyang Pono, Pak Asien, Abah Waisal, Om Yudi, Bu Aji, Bu Ira, Mbak Wivin, Purin, selamat pagi. Selamat bersekutu bersama PTL ya lewat udara. Buat Mas Julius, kiranya hari ini sehat, sejahtera, dan bahagia bersama keluarga tercinta. Berbagi berkat dari Roma 10:9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Terima kasih untuk Ibu Kamila ya, berbagi berkat dengan hati yang selalu bersyukur, membuat kita tak sanggup menghitung segala berkat dan anugerah Tuhan ya. Tuhan berkati Ibu Yuni di Gayam, requestnya kurasakan kasihmu Tuhan. Untuk Julius, God bless you, sama-sama. Ibu Meti juga mengucapkan shalom, selamat pagi Kak Julius, mempersiapkan diri kebaktian minggu plus Pentakosta plus peneguhan CD di Jemaat Gunung Ireng ya. God bless, Tuhan berkati. Terima kasih untuk Ibu Aci juga yang dari kawasan Grati. Berbagi berkat dari Yakobus 4:10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Percayalah, semakin banyak orang mencoba menjatuhkanmu, semakin tinggi Tuhan akan membawamu. Ya, terima kasih Ibu Aci buat berkat yang sudah dibagikan. Kemudian di jalur Facebook juga saya jumpai ada Bapak Bambang Wahyudi, Ida Bagus Wasna, ada Abah Waisel Samplangan, Om Yudi, Bu Hendrina Hanenci Erin, Asien, Tri Ratnasari, Dewi Ros, Bapak Walus Kumala, Ibu Endang Astuti, Ava Republik, Mas Yusuf Dikuncoro, dan Ibu Genuk Sri Utami. Ya, terima kasih buat kebersamaannya. Kemudian saya sapa juga yang mengirimkan komen di pagi ini, ada Bapak Paulus Kumala mengucapkan shalom, selamat pagi PTL, Kak Yulius Kurniawan yang menyiarkan, dan semua kru yang bertugas, juga semua pendengar siar radio Sarfem Pandaannya, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Ukirkan senyuman pada sang pembencimu, doakan kebaikan buat orang yang memusuhimu, maafkan mereka yang pernah menyakitimu, tapi berikan perhatian bagi siapa saja yang menyayangimu. Niscaya hari-harimu akan selalu diselimuti dengan berkat dari Tuhan Yesus berupa kebahagiaan yang hakiki. Ya, terima kasih berkat yang dibagikan ya. Kemudian saya sapa juga yang lain. Di sini ada Om Yudi mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Mau siap-siap berangkat ke gereja ya. Selamat beribadah untuk Om Yudi. Menyapa pendengar PTL yang tercinta dimanapun berada. Salam persaudaraan ya. Oke, untuk Mas Julius, selamat melayani untuk tim PTL berkah dalam. Good morning, have a beautiful day. Oke, kemudian ada Asien mengucapkan selamat pagi Ko Julius ya, selamat hari Minggu, biarlah Roh Allah tetap tinggal dalam hidup kita dan tidak undur dalam diri kita, dan biarlah Roh Kudus yang memimpin kita dan menguatkan dan memberi penghiburan, dan biarlah sikap kita sesuai dengan Yesus ya. Oke, requestnya dari Melita Sidaputar dengan Roh Kudus. Terima kasih Ko Julius ya, sama-sama. Terima kasih juga saya sapa Ibu Hendrina Halinci Erin, mengucapkan shalom, selamat hari Minggu. Untuk PTL, selamat bertugas Kak Julius Kurniawan, Tuhan Yesus memberkati selalu ya. Dan ada berkat yang dibagikan Ibu Hendrina ya. Serumit apapun perjalanan hidup, nyatanya hingga kini segalanya masih bisa terlewati. Kuncinya jalani saja karena semua sudah ada porsinya. Terima kasih juga untuk Abah Waisel Samplangan dari Gianyar Bali hadir. Mengucapkan selamat pagi Kak Julius Kurniawan, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih. Ibu Endang Astuti juga mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Oke, saya akan lanjut menghadirkan yang satu ini dari GBCC Worship dengan Rohmu Yang Hidup, Medley Redeemer King.

Saya sapa untuk Anda Ibu Susi yang mengucapkan shalom, selamat pagi Mas Yulis ya. Puji Tuhan, hari ini anugerah kemurahan Tuhan, percaya Tuhan Yesus memberi kekuatan dan kesehatan, menyapa keluarga Ibu Diana di Paiton dan keluarga di Bangil. Juga pendengar PTL semuanya, tetap sehat dan selalu diberkati ya. Kagem Mas Julius, God bless you. Sama-sama. Oke, masih di Persekutuan Udara PTL ya. Saya akan hadirkan lagi satu pujian dari Melita Sidabutar dengan Roh Kudus.

105,5 Star FM dari FK Worship ya, dengan Ku Percaya Mujizat. Mau kita di menit yang ke-31 lepas dari jam 6 pagi waktu Star FM. Dan pagi ini kita menikmati renungan dalam bahasa Jawa kerjasama Star FM dengan YTWR Batu. Temanya maksudipun Allah ing hukum hukumipun, gitu ya. Yang bisa bahasa Jawa pasti bisa menikmati. Yang gak bisa bahasa Jawa coba dengarkan gitu ya. Kurang lebih 15 menit dan nanti saya akan sapa Anda setelah renungan dalam bahasa Jawa ini berakhir ya. Kita akan kembali menikmati pujian dan saya akan sapa Anda kembali yang bergabung. Oke, kita nikmati dulu renungan dalam bahasa Jawa pagi ini.

105,5 Star FM sudah kita dengarkan renungan dalam bahasa Jawa ya, dan saya akan lanjut dengan yang satu ini lebih dulu dari Best Indo Music dengan satu-satunya pengharapanku ini di request Ibu Katarina Nunuk yang ada di Cetak Tosari ya.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow.
0: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM, satu pujian dari Yesua Abraham bersama dengan Jason Irwan dalam berkat bagi keluargaku sudah hadir ya. Dan untuk Bapak Purmanam yang request dan ya, saya dekan. Oke, kiranya menjadi berkat. Terima kasih juga untuk Tony yang ada di Krian ya. Minta dukungan doa, kita akan berdoa buat Anda. Terima kasih buat kebersamaannya. Oke, ada Toto Blendrang pagi ini bergabung ya. Berikan like Novi Margareta juga Ibu Katarina Nunuk ya. Terima kasih juga untuk Santi Hendrawati buat kebersamaannya. Oke, untuk Anda yang bersiap-siap pergi ke gereja untuk memperingati hari Pentakosta ya, selamat mempersiapkan diri untuk beribadah ya. Minta benar-benar Roh Kudus memenuhi, Roh Kudus menyatakan kehendak-Nya buat hidup kita gitu ya. Dan kita mau hidup di dalam pimpinan-Nya. Ya, karena ketika kita hidup dalam pimpinan-Nya, kita akan mencerminkan kehidupan Yesus gitu ya. Terima kasih Bu Katarina Nunuk mengucapkan shalom Mas Julius dan tim PTL yang bertugas, menyapa semua pendengar setiap PTL dan anggota grup Bintang tanpa terkecuali juga jemaat GKB di Tengger, selamat beribadah dan melayani. Satu-satunya pengharapanku tadi sudah saya dirikan ya, sudah saya dirikan, Gusti Yesus memberkati. Sama-sama. Oke, saya harapkan keadaan Anda semuanya luar biasa. Terima kasih untuk yang cunin di 105,5 Star FM walaupun Anda tidak muncul secara gabung lewat WA ataupun Facebook ya. Kalau Anda mendengarkan saja, saya ucapkan terima kasih mendengarkan sampai saat ini. Oke, kita masih akan lanjutkan pujian yang lain. Berarti kasih yang satu ini saya akan hadirkan.

Saya dengarkan yang satu ini berarti Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah dari The Great Harvest dan Serena Siregar ya. Kita nikmati yang satu ini. Roh Kudus tercurah.